Kebaya ini muncul di tahun 1830-an dan sering dipakai oleh Raden Ayu Ratna Ningsih, istri dari Pangeran Diponegoro. Ia mengenakannya untuk menyembunyikan senjata keris putri. Kebaya ini mempunyai model serupa dengan surjan laki-laki yang dilengkapi dengan kerah dan kancing yang menutup leher. Hal ini bermakna keindahan dan kesucian kaum perempuan keraton dan perempuan Jawa. Sedangkan warna hitam bermakna

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Iya, nomor 2 di pagi hari ini ada informasi gitu ya. Ini ada 6 bandara Indonesia yang disiapkan jadi hub penerbangan ASEAN China nomor 2. Di mana kalau kita lihat gitu ya, ini juga pemerintah menyiapkan 6 bandara regional di Indonesia gitu nomor 2. Dan ini sebenarnya untuk dikembangkan gitu sebagai hub penghubung penerbangan Asia Tenggara China. Langkah ini sebenarnya dilakukan seiring meningkatnya permintaan penerbangan antara Indonesia dan juga China nomor 2, baik untuk sektor pariwisata, bisnis maupun perdagangan. Gangan serta pengembangan regional hub tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas ya tahun 2022 ya antar internasional. Ini juga membuka akses penerbangan langsung ke lebih banyak kota yang ada di China serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata yang ada di berbagai daerah Indonesia. Ini juga telah menyiapkan 6 bandara regional dan hal ini juga meliputi tahun 2022 Yogyakarta International Airport di Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya ada di Bandara Zainuddin Abdul Majid di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan juga ada Bandara Minangkabau di Padang tahun 2022. Selanjutnya juga ada Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang, Sumatera Selatan, dan selanjutnya ada di Bandara Sultan Hasanuddin di Maros, Sulawesi Selatan, serta selanjutnya ada di Bandara Samratulangi, Manado, Sulawesi Utara tahun 2022. Dan hal ini juga semoga ya menumbuhkan sektor perekonomian yang merata di Indonesia tahun 2022 dengan adanya penerbangan tersebut, sehingga juga cukup mudah untuk melakukan ini ya tahun 2022 ya, melakukan beberapa hal seperti halnya untuk meningkatkan sektor pariwisata, bisnis ataupun perdagangan tahun 2022. Kita tunggu aja gitu ya, nanti semoga bertambah lagi, apalagi dengan adanya permintaan yang cukup tinggi penerbangan ke China, dan semoga kota-kota lain juga atau beberapa bandara-bandara di Indonesia juga nanti semakin banyak penerbangan ke daerah-daerah yang menumbuhkan sektor pariwisata maupun perekonomian yang ada di bangsa kita ini tahun 2022.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Apakah kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni ochakai dan chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.

Terus dua aku pengen gitu ya ngerasain pagi-pagi tuh sarapan jam 7 terus habis itu mulai produktif gitu, terus habis itu kita jalan-jalan. Pengen banget ngerasain, tapi enggak tahu kenapa ya. Mulai dari aku sekolah sampai sekarang itu kayaknya enggak bisa banget kalau soal sarapan terus dua. Biasanya kalau sarapan pagi biasanya tuh di jam 8 atau jam 9 udah mulai mules, enggak tahu kenapa ya. Apakah kamu juga hampir sama dengan aku terus dua? Jadi kalau aku tuh biasanya juga kalau sarapan tuh ya terus dua di jam 9 pagi gitu kan, jam 10 baru bisa sarapan. Tapi kalau terlalu pagi juga kayak kurang nikmat aja gitu teman-teman produk. Tapi buat kamu semuanya diinformasikan, diinformasikan lagi, disarankan juga kalau yang udah terbiasa untuk sarapan pagi, ya jangan skip juga ya. Karena banyak banget juga artikel-artikel yang udah menyebutkan teman-teman produk bahwasanya di sarapan pagi itu juga membantu kita untuk lebih menyimpan energi seharian gitu. Tapi sarapannya yang benar ya, jangan terlalu banyak karbonya juga terus produk ya. Nanti kita bisa ngantuk terus produk. Masih pagi udah banyak karbo, nanti ngantuk. Yang harus dijaga yaitu keseimbangan ini ya terus produk, serat, terus juga proteinnya juga, karbonya juga seimbang, jangan terlalu banyak juga terus produk. Yang jelas tuh kalau cari sarapan di pagi hari ini di Malang tuh banyak banget terus produk, tinggal cari-cari aja. Mulai dari nasi pecel, terus makanan-makanan yang viral juga. Ini udah banyak banget, apalagi di daerah-daerah yang mungkin ke kota dikit teman produk, di daerah-daerah pusat kota itu banyak banget sekarang. Atau enggak, kafe-kafe yang udah nyediain menu breakfast tuh banyak teman produk. Ataupun juga kadang tuh hotel-hotel hospitality yang ada di Malang Raya ini juga menyediakan, jadi kamu enggak harus nginep tapi juga bisa merasakan sarapan di menu-menu mereka teman produk. Tinggal pilih-pilih aja sih, dan kamu juga pinter-pinter aja cari di sosial media. Terkadang tuh juga banyak promo-promo di pagi hari ini, apalagi tuh ya di Suhat kemarin juga ada beberapa kafe jadi menu 10 ribuan kalau gak salah, paling 15 ribuan ya teman produk, aku lupa. Jadi sampai jam 10 pagi aja. Wah, jadi itu juga bisa mengepres juga ya waktu kita, dan juga buka waktu sih, lebih ke keuangan kita ya teman produk ya. Lebih ke kayak bisa milih-milih lagi gitu, nanti bisa kita jajan lagi gitu. Daripada kalau kalian lebih dari jam 10 pakai harga normal, kan lumayan mahal juga teman produk.

0: 2.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Iya, kalau udah cintanya bertuan tahun produk kayak semangat banget gitu. Tiap hari mau ngelakuin apa aja tuh kayak meskipun pahit-pahit di kantor, kalau udah cintanya bertuan kayak ya udahlah ya. Nanti kan pulang kita bisa ngebaso bareng gitu ya. Tapi tahun produk memang ya kalau kita ngobrolin masalah makanan pagi hari ini ya rada-rada gimana gitu ya. Karena udah mulai lapar mungkin karena ini udah juga menunjukin hampir pukul 8 waktu Indonesia Barat tahun produk. Dan nantinya kita juga akan menerima informasi dari BMKG terkait perkiraan cuaca di pagi hari ini tahun produk. Tapi buat kamu semuanya yang ada di jalan, hati-hati gitu ya, yang lagi mungkin mau liburan bareng keluarga atau mau cari satu hal gitu ya, di pagi hari ini mungkin cari cemilan, cari sarapan ataupun ya pengen olahraga aja tapi motoran dulu ke tempat ke lokasinya tahun produk atau ke Rampal biasanya ya yang banyak orang juga. Ini juga hati-hati di jalan, jangan sampai ngebut-ngebutan apalagi main handphone tahun produk karena berbahaya banget. Di jalan tuh bukan cuma nyawa kita yang harus kita jaga, tapi banyak banget orang-orang, nyawa-nyawa orang juga yang kita jaga bersama tahun produk. Kalau kita lihat di pantauan perkiraan cuaca lagi itu kan nanti ya tahun produk ya. Kalau kita lihat di Google Maps gitu ya, kita melihatnya dari situasi lalu lintas terkini tuh lancar-lancar jaya tahun produk. Aman-aman aja. Jadi ini cocok banget buat kamu yang pengen beraktivitas di pagi hari ini. Ya, jangan mepet-mepet juga ya tahun produk. Nanti biasanya kalau mepet-mepet ke susu akhirnya di jalan ngebut-ngebutan. Buat kamu jangan sampai lupa juga untuk selalu dengerin kita di rri.co.id ataupun di RRI Digital.

0: Kak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Tornpro 2 kalau kita lihat di pagi hari ini cerah, tapi pagi-pagi banget tadi lumayan mendung Tornpro 2. Terus biasanya kalau sore itu mendung juga. Dan ini mungkin memunculkan kekhawatiran ya, apakah hari ini juga sama Tornpro 2 apalagi weekend gitu ya. Dan bagaimana sih dengan informasi-informasi terkait dengan cuaca? Dan kali ini kita langsung aja akan mendapatkan informasi dari Ibu Devi yang bertugas di pagi hari ini Tornpro 2. Kita langsung aja mendengarkan informasi dari Ibu Devi.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Malang Raya. Berlaku Sabtu 1 Agustus 2026. Cuaca hari ini diprediksi umumnya cerah. Suhu udara untuk wilayah Malang Raya diprediksi berkisar antara 15 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin diprediksi masih dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan hingga 20 km per jam. Dan yang terakhir adalah informasi tinggi gelombang. Di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan hingga ketinggian 3 meter atau masuk dalam kategori tinggi, sehingga masyarakat yang beraktivitas di daerah pesisir dihimbau agar tetap mengutamakan keselamatan dan tetap waspada. Dengan kondisi cuaca yang diprediksi hari ini, masyarakat dihimbau agar tetap menjaga kesehatan karena di pagi hari terasa sangat dingin dan di siang hari matahari bersinar dengan terik, sehingga masyarakat dihimbau untuk menggunakan tapir surya atau pelindung kulit lainnya. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk efisiensi dalam menggunakan air bersih mengingat kita akan memasuki puncak musim kemarau, dan tetap monitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG melalui kanal-kanal resmi dari BMKG.
0: Ya, jadi seperti itu Tornpro 2, informasi dari BMKG seputar cuaca hari ini. Tadi juga dihimbau ya Tornpro 2 untuk kita semuanya agar berefisiensi terkait dengan air bersih, karena kita mau memasuki puncak dari kemarau Tornpro 2. Dan juga tadi juga diinformasikan bahwasanya tetap aja ya di pagi hari Tornpro 2 dingin banget, lalu di siang hari juga lumayan panas, sehingga juga kita dihimbau untuk selalu menggunakan tabir surya ataupun sunscreen Tornpro 2. Seperti itu informasi di pagi hari ini dari BMKG Tornpro 2. Semoga informasi tersebut juga bisa menjadi informasi yang menjadikan apa ya Tornpro 2 ya, menjadi informasi yang bisa ini juga bermanfaat buat kalian semuanya, mengingat cuaca di pagi hari ini lumayan dingin, terus siang tiba-tiba panas, malam tiba-tiba dingin lagi Tornpro 2. Tetap jaga kesehatan meskipun cuaca fluktuatif, tapi kita juga bisa menjaga kesehatan kita dengan cara memilih makanan-makanan atau minuman yang ini ya Tornpro 2 yang menyehatkan. Masih banyak pilihan lagu untuk kamu, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Salah satu bangunan yang masuk dalam sejarah pergerakan Indonesia adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta atau disebut juga Gedung Agung. Dilansir dari Good News from Indonesia, istana ini merupakan satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Gedung Agung berlokasi tidak jauh dari titik 0 km kota Yogyakarta. Gedung ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para residen Hindia Belanda dan juga menjadi saksi ketika Presiden Soekarno menyampaikan

2 ternyata ya, ini ada beberapa provinsi yang ada di Indonesia tanggal 2 tentunya. Ada beberapa gitu ya. Kalau kita lihat tuh ada 6 nih ya dengan survei tersebut, di mana ini menjuarai provinsi paling gemar membaca di Pulau Jawa tahun 2025 lalu tanggal 2. Ini sumbernya langsung dari BPS ya, diperbarui di tanggal 26 Februari 2026. Dan juga kalau kita lihat juara pertama nih ya, paling banyak yang literasinya paling bagus itu di Jawa Barat dengan 59,19 tingkat kegemaran membaca tahun 2. Hanya unggul tipis dengan 0,33 poin dari Jawa Timur, di mana Jawa Timur ada di 58,86 tahun 2, dan juga jarak antara posisi tertinggi dan terendah hanya 3,75 poin, menunjukkan tingkat kegemaran membaca antar provinsi di Pulau Jawa relatif berdekatan juga tahun 2. Rata-rata skor dari beberapa provinsi tersebut, dan selanjutnya dari Jawa Timur ya tadi di 58,86, selanjutnya disusul dari Jakarta 57,23 tahun 2, dan selanjutnya juga ada di Jawa Tengah 57,11 tingkat kegemaran membaca, dan di posisi kelima ada Banten 56,53 tingkat kegemaran membaca, dan disusul dari Daerah Istimewa Yogyakarta di 55,44 tingkat kegemaran membaca tahun 2. Dan rata-rata skor dari 6 provinsi ini juga mencapai sekitar 57,39, tetapi hanya Jawa Barat dan Jawa Timur yang berada di atas angka tersebut tahun 2. Gimana nih? Kayaknya kita harus lebih gemar lagi ya, karena membaca itu menjadi salah satu, kita membuka jendela dunia gak sih tahun 2. Dengan literasi yang baik juga, kita juga bisa mengetahui banyak hal tahun 2. Dan yang paling penting tuh ya, antara membaca di sosial media atau scrolling di media sosial dan juga membaca buku, itu cukup berbeda dan sangat berbeda ya tahun 2 apa yang kita tangkap informasi di dalam otak kita sendiri ya. Semoga dengan adanya survei tersebut juga bisa meningkat tahun 2 setiap tahun kegemaran dari masyarakat Indonesia khususnya yang ada di sekitar kita terkait tingkatnya literasi, dan dengan literasi tersebut semoga kita juga bisa mencapai Indonesia yang lebih lebih awareness terkait dengan literasi. Si tanggal 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Yes.
5: Apa sih yes.
4: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
5: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
4: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
5: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
4: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Tahun 2022 lagu ini tuh mengingatkan kita lagi ada di suatu sekolah gitu ya. Dan mungkin kita recall kembali gitu, gimana kita dulu waktu kita sekolah tahun 2022 ada beberapa mata pelajaran gitu yang paling disukai dan yang paling gak disukai. Ya kalau jujur aku dulu sukanya mata pelajaran apa ya, seni budaya mungkin ya, karena sering activity gitu ya. Namanya juga Gen Z gitu ya, suka banget activity daripada teori gitu tahun 2022. Mulai dari mungkin melukis, buat crafting, ataupun dulu tuh paling inget banget buat batik jumput tahun 2022. Kalau kalian sih sebenarnya paling suka di sekolah itu paling yang berkesan banget gitu mata pelajaran apa tahun 2022? Kalau aku ketekan tadi seni budaya gitu, apalagi kan aku dulu anak STM ya tahun 2022 ya. Anak STM yang diwaras setiap hari bergelut dengan teman-teman yang main mesin, yang main listrik. Kebetulan aku waktu itu teknik bangunan gitu kan, yang gambar bangunan, terus praktek ngukur-ngukur tanah gitu tahun 2022. Jadi ketika ada pelajaran yang berbau seni, kayak seneng banget, kayak refreshing otak aja dari mata pelajaran yang produktif gitu. Namanya dulu mata pelajaran produktif kalau di SMK ya tahun 2022 ya. Tapi memang ya tahun 2022 sebenarnya apapun sekolahmu, entah MA, SMK atau SMA, itu sebenarnya adalah masa-masa yang paling indah di menengah atas itu tahun 2022. Karena memang di zaman-zaman di strata SMA itu, di bukan strata 1 ya, kalau strata 1 kan lebih ke S1 tahun 2022. Kalau di SMA itu kan lebih ke kayak kita udah mulai bisa berpikir, terus habis itu kayak kita udah bisa memilah nih mana teman yang benar-benar teman dan juga mana yang cuman ya udah say hello doang, atau justru teman yang ngejelekin kita di belakang. Kita udah paham nih, kalau SMP mungkin kita kan ya udah polos-polosnya gitu ya di remaja. Kalau di SMA itu kan udah mulai beranjak dewasa tahun 2022. Jadi mungkin pertemanannya lebih ke kayak lebih deep lagi, terus banyak aktivitas yang bisa kita kerjain, karena kita kalau nongkrong pun udah batas waktunya udah mulai dilonggarin nih sama orang tua tahun 2022. Senangnya di situ sih kalau ketika SMA tahun 2022. Memang ketika SMA juga enggak ada hal-hal yang harus dipikirin terlalu berat selain PR tahun 2022. Ternyata semakin dewasa tuh banyak ya hal-hal yang harus kita pikirin tahun 2022. Jadi pengen balik lagi ke masa-masa sekolah. Mungkin sebagian besar dari kamu berpikiran seperti itu tahun 2022. Tapi ya gimana lagi, ya udah enggak bisa. Kita udah dewasa tahun 2022. Yang penting kamu tetap semangat aja di aktivitas kamu. Mungkin di aktivitas kamu di hari Senin sampai Jumat sedikit melelahkan, tapi ya gimana lagi, tetap kita kerjakan tahun 2022. Masih ada lagu dari Rifan dan Abdul tahun 2022, Gadis di Ujung Sana, akan aku putarkan buat kamu semuanya.

Tangga, berada di Desa Tangga, Kecamatan Aek, Sumatera Utara. Bendungan ini pernah tertera di uang kertas Rp100 keluaran tahun 1984. Dilansir dari Good News from Indonesia, Bendungan Tangga memiliki bangunan yang tidak biasa. Bendungan ini terbentang sepanjang 125 meter berbentuk melengkung layaknya sebuah busur. Dari semua bendungan yang ada di Indonesia, Bendungan Tangga adalah yang pertama dibangun dengan bentuk seperti ini. Meskipun berfungsi sebagai sebuah PLTA, Bendungan Tangga tidak menghasilkan energi untuk memasok kebutuhan listrik masyarakat, melainkan untuk keperluan smelting plant atau pabrik

tahu nggak bahwa memendam perasaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko kemungkinan mati muda? Energi akibat dari emosi merupakan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Ya, memendam emosi juga membawa pengaruh buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan orang yang sering memendam perasaannya memiliki kemungkinan mati muda setidaknya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaannya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa memendam emosi dapat meningkatkan risiko kematian karena penyakit jantung dan juga kanker.

Iya, tanggal 22 selama 1 jam ke depan nanti ada informasi-informasi seputar dengan pariwisata dan juga kebudayaan yang mungkin menjadi inspirasi kamu ketika pengen liburan di hari ini tanggal 22. Selama 1 jam ke depan nanti Faki juga akan ada informasi-informasi seputar budaya juga tahun 22. Kira-kira budaya apa ya yang ada di sekitar kita dan menjadi mungkin kita harus lestarikan juga tahun 22. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap bersama Faki di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Tergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Hey, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
2: Sai, kamu tahu gak sih kalau bumi kita sekarang ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan?
3: Iya, aku tahu. Polusi udara, sampah plastik, dan perubahan iklim yang udah makin parah aja. Apa ya yang bisa kita lakukan?
2: Nah, kayaknya kita bisa mulai dari hal kecil, Sai. Seperti mengurangi penggunaan plastik dan juga menghemat air. Kamu tahu gak sih? Ternyata setiap liter air yang kita hemat itu bisa membantu menjaga keseimbangan alam kita.
3: Iya juga ya. Aku juga udah mulai bawa botol minum sendiri dan tas belanja reusable. Kalau kamu gimana?
2: Aku juga udah dong. Dan aku juga udah nyoba ngurangi penggunaan sedotan plastik. Kita harus mulai dari diri sendiri, Sai.
3: Yuk, kita pasti bisa melakukannya. Selamatkan bumi, selamatkan masa depan.
2: Betul. Ayo kita mulai sekarang juga.

Untuk warga Malang sebenarnya udah nggak asing lagi dengan topeng Malangan yang nomor 2, di mana ini kesenian tradisional berupa ukiran topeng dari seni tari asal Kabupaten Malang nomor 2 yang dikenal dengan cerita Panji. Sebenarnya kesenian ini juga memiliki ciri khas ya pada pahatan wajah yang nyata serta ada warna yang cerah juga dan dipimpin oleh seorang dalang nomor 2. Dari sejarah singkatnya aja kita melihat dari muncul sejak abad ke-8 Masehi pada masa kerajaan Kanjuruan, dan tentunya hal ini juga berfungsi ya sebagai hiburan raja, ritual sakral juga, hingga media dakwah dan seni pertunjukan rakyat nomor 2. Cerita utama yang dibawakan ini sebenarnya berpusat pada kisah cinta Raden Panji Asmoro Bangun dan juga Dewi Sekar Taji nomor 2. Sedangkan karakter dan warna topeng dari Panji Asmoro Bangun sendiri berwarna hijau, melambangkan kebaikan, kesabaran dan juga ketulusan ya. Sedangkan dari Dewi Sekar Taji sendiri berwarna putih nomor 2, ini juga melambangkan kesucian dan kelembutan hati nomor 2. Ada juga Kelana Sawandana nomor 2 berwarna merah, ini juga melambangkan sifat yang pemarah, pemberani dan juga ambisius. Ada Bapang juga berwarna merah nomor 2, hampir sama gitu ya dengan hidung yang panjang. Berbedanya di sini ya, menggambarkan karakter yang kasar dan juga urakan nomor 2. Ada Gunung Sari juga berwarna putih dengan mata sipit, melambangkan sosok bangsawan yang lincah dan tampan nomor 2. Sedangkan dari pusat pembuatan dan latihan tari topeng yang terkenal berada di Padepokan Asmoro Bangun di Jabung, Kabupaten Malang, terdapat juga ada Kampung Topeng Malang di daerah Telogowaru, Kota Malang sebagai pusat wisata budaya nomor 2. Jika buat kamu, jika ingin belajar lebih lanjut, sepertinya kayak tinggal cari-cari aja nomor 2 di website atau di Google tempat bagaimana cara untuk pembuatan dari topeng Malangan sendiri ataupun seni pertunjukan tari topeng Malang sendiri. Dan aku yakin gitu ya, kita sebagai anak muda juga harus lebih awareness lagi terhadap budaya-budaya yang ada di sekitar kita nomor 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
5: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
6: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
7: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Nomor 2, informasi selanjutnya dari PT Kereta Api Indonesia atau KAI ini udah mulai menguji 2 rangkaian Nusantara Explore Luxury Sleeper Train yang tentunya sebagai sebagian dari bagian tahap evaluasi sebelum pengembangan dilanjutkan ya Nomor 2. Sebenarnya kedua kereta telah menyelesaikan pengerjaan interior di Balai Yasa Surabaya Gubeng serta menjalani uji statis dan dinamis untuk menguji performa dan juga sistem pengereman, ada juga kelistrikan, kestabilan dan juga sebagai fasilitas pendukung Tahun Pro 2. Nantinya rangkaian ini juga akan terdiri dari 12 kereta yang mencakup dari kabin tidur, grand restoran, lounge dan juga kereta pendukung operasional lainnya Tahun Pro 2. Nah, dari Nusantara Explorer ini sebenarnya dirancang ya untuk menghadirkan pengalaman perjalanan lebih premium lagi Tahun Pro 2 dengan ada 3 pilihan kabin yaitu Signature Class, Advanced Class dan juga Compact Class Tahun Pro 2. Selain juga ada ruang tidur yang lebih private, kereta ini juga akan dilengkapi ya dengan restoran, lounge dengan piano juga, sistem audio serta jendela panorama untuk menikmati pemandangan sepanjang perjalanan Tahun Pro 2. Amazing banget ya Tahun Pro 2 ya. Jadi pengen nyobain, tapi aku kepo ya harga tiketnya berapa gitu Tahun Pro 2. Selain itu juga interiornya ini juga mengusung konsep yang lebih neoklasik yang dipadankan dengan motif budaya yang ada di Indonesia seperti wayang kulit, batik lasem, sekar jagat dan juga motif Bali Tahun Pro 2. Sedangkan dari KAI sendiri juga menyatakan ya, dari informasi mengenai rute, tarif, jadwal dan waktu operasional ini akan diumumkan setelah seluruh proses pengujian dan pengembangan selesai Tahun Pro 2. Jadi buat kamu yang udah kepo, udah gak sabar pengen ini ya mencoba dari kereta Luxury Sleeper ini dari Nusantara Explorer, ini juga harus bersabar diri Tahun Pro 2. Aku sebenarnya kepo juga ya, semoga harganya tidak terlalu terlalu tinggi juga ya biar kita bisa menikmati Tahun Pro 2. Tapi aku yakin sih dengan ini juga sesuai ya, dengan adanya harga juga sesuai dengan fasilitas yang diberikan untuk kita semuanya Tahun Pro 2. Yaudah deh buat kamu yang udah gak sabar, tunggu aja informasinya dari KAI Tahun Pro 2. Nanti kalau udah ada, kami akan juga informasikan untuk ada semuanya Tahun Pro 2.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Iya, tahun 2022 banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa kamu lihat gitu ya, dan bisa kamu kunjungi di akhir-akhir ini seputar dengan kebudayaan dan juga sektor pariwisata. Tahun 2022 di Salimar juga ada gitu ya, sampai nanti di tanggal 2. Jadi buat besok nih, hari terakhir hari ini, hari ketiga tahun 2022, yang dimana dimulai dari tanggal 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2025. Banyak banget sekali kegiatan tahun 2022. Kalau tadi malam tuh ada bantengan juga, terus ada keroncongan gitu. Itu juga mungkin bisa menjadi alternatif buat kamu yang gak tahu pengen weekendnya tuh pengen kemana, terus pengen yang berbau-bau unsur budaya dan juga pariwisata tahun 2022. Nanti juga ada kuliner run tahun 2022, di mana ada 5K fun run juga, dan tentunya masih banyak kegiatan-kegiatan juga yang lainnya bisa kamu kunjungi gitu tahun 2022. Kalau dari rangkaian acaranya sendiri gitu ya, aku kepo-kepoin dulu di IG-nya thesalimarhotel.id ini. Sebenarnya untuk ini ya, kita lihat dulu ya untuk rangkaian acaranya. Di hari pertama kemarin itu juga ada, oh hari ini ada Arca Tata Suara juga tahun 2022 untuk di hari ketiga. Jadi mungkin banyak sekali sajian-sajian yang bisa menjadi tontonan kamu di malam hari ini. Dan informasi itu juga bisa menjadi informasi akhir kebersamaan kamu di Spada kali ini bersama dengan aku Fakih tahun 2022 di informasi-informasi seputar budaya dan juga pariwisata. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi pagi, mulai dari sarapan, terus informasi dari BMKG, dan akhirnya bertemu dengan informasi budaya dan juga pariwisata. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena di Santai Siang dan juga Pro 2 Hitlist ada Bagas yang akan membersamai kamu. Fakih pamit di ruang dengar kamu tahun 2022. Stay safe terus, terus jaga kesehatan, dan jangan sampai ngebut-ngebutan di jalan. Fakih pamit, sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Bye-bye.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketenge Hingakou, Wawau Wajameji, Pokai Venu, Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Kejuaraan para layang internasional IPAC Third Series yang menjadi bagian dari rangkaian Batu International Sport Tourism Festival atau BISTF 2026 resmi dibuka di Landing Zone Songgomaruto, Kota Batu. Ajang tersebut mencatat rekor jumlah peserta terbanyak dengan total 75 atlet yang berasal dari Indonesia dan juga Malaysia. Ketua Federasi Aerosport Indonesia atau FASI Jawa Timur Arief Eko Wahyudi mengatakan kejuaraan tersebut telah memenuhi kriteria sebagai ajang internasional. Menurut dia, sebanyak 11 atlet berasal dari Malaysia, sedangkan 60 atlet lainnya merupakan peserta dari Indonesia. Arief menjelaskan bahwa mayoritas peserta yang mengikuti kejuaraan tersebut berasal dari kalangan generasi Z. Berdasarkan data panitia, kelompok usia tersebut mencapai 62% dari total peserta yang terdaftar. Sementara itu, peserta dari kelompok milenial tercatat berjumlah 21 orang atau sekitar 28% dari keseluruhan atlet yang berpartisipasi, dan adapun peserta dari kelompok generasi X mencapai 9,3%. Arief menilai tingginya partisipasi generasi Z menunjukkan bahwa olahraga para layang semakin diminati oleh kalangan muda, dan data peserta yang dihimpun panitia juga memperlihatkan bahwa kejuaraan tersebut didominasi oleh atlet berusia muda dari berbagai daerah. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa menyampaikan pesan penting kepada generasi muda dalam upacara ziarah dan tabur bunga peringatan Hari Bersejarah 31 Juli 1947 di Monumen Pahlawan Trip, Jalan Pahlawan Trip, Kota Malang. Menurutnya, semangat perjuangan para pahlawan harus terus diwariskan dalam berbagai bentuk pengabdian kepada bangsa. Khofifah mengingatkan bahwa para pejuang pada masa itu merupakan pelajar yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Meski memiliki keterbatasan, mereka tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang saat itu baru berusia 2 tahun. Menurut Khofifah, bentuk perjuangan pada masa kini berbeda dengan yang dilakukan para pejuang pada masa lalu. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi modal utama yang dapat dimanfaatkan untuk membangun bangsa. Khofifah menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kemerdekaan Indonesia. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai profesi dan bidang yang digeluti oleh setiap individu. Peringatan Hari Bersejarah 31 Juli 1947 di Monumen Pahlawan Trip menjadi momentum untuk mengenang jasa para pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kegiatan tersebut juga mengingatkan masyarakat bahwa semangat perjuangan harus terus diwujudkan melalui karya dan pengabdian di berbagai bidang kehidupan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM.
4: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Di Pro 2 At Least kali ini kamu ditemenin oleh Bagas teman Pro 2 untuk mengawali awal dari Agustus kali ini teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang mungkin pengen request lagu teman Pro 2, ini kamu bisa lewat WhatsAppnya Pro 2 ya. Tentu saja di mana kalau bukan di 0815-3x608-79. Atau kamu juga bisa langsung aja teman Pro 2 menuju Instagramnya Pro 2 MLG ya. Di situ udah ada question box yang bisa kamu isi teman Pro 2, karena ketika aku udah ngasih di situ question boxnya, udah ada yang request aja nih teman Pro 2 ya di pagi hari ini. Ayolah cepet-cepetan teman Pro 2 ya. Semoga bisa diputerin semuanya di Pro 2 Hitlist kali ini ya, di awal Agustus. Oke deh teman Pro 2 ya, kali ini udah ada yang request juga nih di sini teman Pro 2 ya. Karena di sini request lagunya yaitu Liodra Pura-Pura. Waduh, kenapa harus mengawali Agustus dengan pura-pura nih? Ini requestan dari Zatya Vinovic ya. Ini langsung mengawali Agustusnya dengan Liodra Pura-Pura nih. Tapi yang penting jangan pura-pura bahagia ya teman Pro 2 ya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya.
2: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Di Musik Aktif kali ini, teman Pro 2, akselerasi kreatif musik ya. Kita akan memutarkan sebuah lagu dari Ermo Kim Squad, teman Pro 2 ya, yang merupakan salah satu peserta juga dari kompetisi seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke, teman Pro 2 ya. Dan ini juga dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Ermo Kim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop, teman Pro 2 ya. Dan dari situ produk kreatif Rap and Dance yang sudah terseleksi dan juga terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo The Fenomeno, dan juga Vitas Harris yang bertugas sebagai kurator ini diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan juga didistribusikan oleh Musik Bagus, teman Pro 2. Dan kali ini lagu yang akan kita puterin adalah berjudul Musamus, teman Pro 2 ya, yang merupakan sebuah mahakarya yang alam yang hanya dapat ditemukan di Merauke itu sendiri. Kalau kita ngomongin soal Musamus, teman Pro 2 ya, ini adalah rumah semut ya, yang ternyata bukanlah sarang yang dibuat oleh semut nih, namun tepatnya dari hewan sejenis rayap Macrothermes SP ya. Dan Musamus ini juga memberikan filosofi bermakna bagi masyarakat Merauke, teman Pro 2. Seperti halnya rayap-rayap Merauke, mereka ini bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara ya, sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah istana Musamus yang menjulang tinggi ke langit dan juga begitu megahnya, teman Pro 2. Kita akan mendengarkan, teman Pro 2, begitu megahnya, betapa megahnya lagu ini, teman Pro 2, dari Ermo Kim Squad dengan Musamus.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

Kalau di weekend-weekend kayak gini teman Pro 2 pasti udah banyak banget kegiatan atau malah enggak ada kegiatan sama sekali yang udah kamu lakuin teman Pro 2 ya. Ya udah di rumah aja, di kosan aja, di kamar aja, terus kita cuma scrolling-scrolling sosial media ataupun nonton film gitu teman Pro 2, karena sekarang kalau nonton film itu enggak harus kemana-mana. Bahkan ketika kita belum beranjak dari tempat tidur aja kita langsung bisa nonton film ya teman Pro 2 ya. Apalagi sekarang udah banyak banget platform-platform streaming gitu ya. Salah satunya Netflix, yang mana ini dari Netflix teman Pro 2 baru aja merilis teaser trailer pertama nih teman Pro 2 untuk serial thriller terbaru berjudul Below teman Pro 2 ya. Dan serial ini ternyata ada 6 episode ya, yang menghadirkan kisah tentang sebuah kota kecil di pesisir yang diteror oleh makhluk laut misterius teman Pro 2 ya. Dan kalau kita ngomongin soal series ini ya, yang berjudul Below ini baru akan melakukan pemutaran perdana di dunia ya, dalam program Primetime Festival Film Internasional Toronto atau TIFF 2026 pada 10 September ya teman Pro 2, jadi masih 1 bulan gitu ya. Dan setelah itu serial tersebut dijadwalkan akan tayang di Netflix mulai 8 Oktober 2026. Ini dilansir dari Verity ya. Jadi ini memang sudah apa ya, kayak dikontrak gitu. Bukan dikontrak ya. Iya, bentar dikontrak gitu teman Pro 2 ya. Dan kalau dari aktor Josh Hartnett sendiri yang menjadi pemeran utama dalam serial ini dengan memerankan karakter Calvin Penny. Ini merupakan seorang nelayan berhati baik namun keras kepala yang tinggal di kota kecil di Newfoundland teman Pro 2. Calvin ini masih dihantui oleh kematian misterius ayahnya yang terjadi beberapa dekade sebelumnya, dan kehidupan Calvin berubah ketika makhluk laut tak dikenal ini mulai meneror kampung halamannya nih. Ini buat kamu yang suka thriller kayak gini pasti cocok teman Pro 2 dengan film ini ya. Dan seketika itu ia berusaha untuk menjaga komunitasnya tetap bersatu sekaligus melindungi putranya yakni Wade dan juga keluarganya dari ancaman tersebut ya. Dan dalam menghadapi makhluk misterius itu, Calvin bekerja sama nih dengan seorang peneliti kelautan yang sedang berkunjung ya. Dan keduanya berupaya untuk mengungkap rahasia tersembunyi di pulau tersebut sebelum ancaman semakin besar teman Pro 2. Selain ada Josh Hartnett, serial ini juga dibintangi oleh Carly Hutton, Mackenzie Davis, ada Robbie Stokes, ada Caleb Horn, ada Rohan Campbell, dan juga Willow Keane teman Pro 2. Dan untuk film ini sebenarnya udah diumumkan pada Februari 2025 ya, sebelum Hartnett ini resmi bergabung sebagai pemeran utama nih. Karena memang Hartnett sebelumnya dikenal melalui jumlah serial ya, seperti Penny Dreadful, Die Hard, dan juga Paradise Lost teman Pro 2. Langsung aja ya, kita tunggu teman Pro 2 ini, kayaknya menarik nih teman Pro 2 ya. Kalau udah dari film festival terus dia ke Netflix nih, kayaknya seru teman Pro 2. Apalagi ini ada 6 episode nih, apakah akan terungkap nih misteri di laut itu teman Pro 2 ya. Kita tunggu aja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Apakah kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan Sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni Ochakai dan Chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan Chaji adalah upacara minum teh yang bersifat

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Mentang-mentang ini udah di ujung minggu teman Pro 2 ya. Ini banyak banget dari teman Pro 2 yang request lagunya Mesahira di ujung minggu teman Pro 2. Kenapa ya? Apakah biar weekendnya tuh terasa sempurna gitu teman Pro 2 ya? Karena ini udah banyak banget yang request di ujung minggu dari Mesahira. Ada Kak Kila Araifah, terus ada Kak Jihan Aisyah 9 juga nih di ujung minggu teman Pro 2. Ada Viseila, ini juga request yang sama ya. Ada April.shd juga. Ada Nana Arfas, terus ada Isa Yadis teman Pro 2 ya. Ini banyak banget ini. Terus ada Gaby Gartiana juga, ada Nabela juga teman Pro 2, ada Satila Mei. Ini juga request di ujung minggu by Mesahira ya. Mungkin biar minggunya atau weekendnya itu terasa sempurna ya. Oke deh, kita langsung aja teman Pro 2 puterin di ujung minggu dari Mesahira, spesial buat kamu di Pro 2 Hitlist kali ini.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Lagu ini memang bikin kita semangat dan ceria, teman Pro 2 ya. Lagu dari Hi-Fi yang berjudul Semenjak Aja Ada Dirimu ini memang membuat kita jadi good vibes gitu, apalagi di Sabtu kayak gini, teman Pro 2 ya. Dan kalau kita ngomongin soal Hi-Fi, teman Pro 2 ya, ini baru aja merilis single nih, teman Pro 2 ya. Karena memang setelah menjadi kolaborator dari Yofi Widianto dalam membawakan ulang lagu Semenjak Ada Dirimu pada 2024, ternyata grup pop Hi-Fi ini kembali meramaikan industri musik Indonesia lewat single terbaru bertajuk Main nih. Ya memang baru aja dirilis, teman Pro 2, di akhir bulan kemarin ya, tepatnya di 29 Juli 2026. Nah, lagu ini juga bernuansa ceria ya, dan menjadi penanda penting nih dalam perjalanan mereka, karena menjadi rilisan original pertama Hi-Fi ya, bersama vokalis perempuan terbaru yakni Keisa Sinantia nih, yang diperkenalkan pada awal 2025, teman Pro 2. Dan dibalik balutan musik pop yang ringan dan juga menyenangkan, Main ini membawa pesan tentang berdamai dengan keadaan serta menikmati setiap proses kehidupan ya, teman Pro 2 ya. Dari vokalis Hi-Fi yakni Ilham ini juga menjelaskan bahwa lagu ini mengajak pendengar untuk tetap bersyukur atas hal-hal sederhana di sekitar mereka. Jadi penasaran ya, teman Pro 2, bagaimana nih lagu terbaru dari Hi-Fi ini yang berjudul Main. Dan single ini juga menjadi momen spesial ya, karena mempertemukan Hi-Fi dengan Widi Puradireja yang dipercaya sebagai penulis lagu sekaligus produsernya nih. Dan kolaborasi tersebut telah lama menjadi keinginan para personil ya. Berarti memang ini kayak apa ya, udah jadi wishlistnya gitu, teman Pro 2 ya. Dan semangat positif yang diusung oleh Main ini juga diterjemahkan ke dalam video musik yang juga menyoroti realitas kehidupan para pekerja serta pentingnya tetap menemukan rasa syukur di tengah berbagai tantangan. Gimana, teman Pro 2? Apakah kamu udah mendengarkan lagu terbaru dari Hi-Fi yang berjudul Main ini? Kalau belum, tunggu aja di Pro 2 Malang ya, besok pasti akan diputerin gitu, teman Pro 2 ya. Oke deh, next, teman Pro 2, buat kamu yang pengen request masih bisa ya di Instagramnya Pro 2 MLG atau di 0815-3x600879. Di sini juga udah ada yang masuk lagi, teman Pro 2 ya. Kalau kita tadi udah muterin Mesahira di ujung minggu, nanti aku akan memutarkan yang lain juga, teman Pro 2. Semoga semuanya terbaca dan juga diputerin gitu ya. Tadi kita udah muterin Leodra dengan Pura-Pura, dan juga di ujung minggu dari Mesahira. Kali ini ada yang request nih, teman Pro 2. Coba bisa tebak gak, teman Pro 2, request apa? Memang ya, para Gen Z ini memang kalau untuk masalah lagu pasti ini ya, selalu nomor satu gitu. Ini dari Kak Lunarvale.lun, ini request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Oke deh, langsung aja kita puterin, teman Pro 2, di jam 11 lebih 15 ini.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yuk gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yuk gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

Teman Pro 2 masih bersama Bagas di Pro 2 Hitlist kali ini ya. Dan aku juga mau ngucapin buat kamu teman Pro 2 yang melaksanakan sholat zuhur dan juga mungkin sekarang lagi cari makan siang teman Pro 2 ya. Karena buat kamu yang mungkin mau cari makan siang daerah Suhat, teman Pro 2 ini lagi macet ya teman Pro 2 ya, ternyata di sana ya di siang hari ini. Dan kali ini teman Pro 2 aku akan membawakan sebuah informasi mengenai film yang lagi booming, yakni Spider-Man Brand New Day ya, yang ternyata teman Pro 2 kalau dari pemeran utamanya sendiri Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland ini ternyata mengaku telah menyiapkan ya untuk melepas peran Spider-Man yang telah diperankannya selama hampir satu dekade teman Pro 2. Aktor yang berusia 30 tahun itu ternyata mengatakan dirinya sudah memiliki rencana mengenai proses regenerasi karakter ikonik tersebut ya. Katanya memang rencananya sudah tersusun dan pasti akan ada perubahan nih. Tetapi dia sendiri memiliki visi yang sangat jelas ya tentang penyerahan tongkat estafet. Dan dia pikir itu sangat menarik teman Pro 2. Ujar Tom Holland sendiri dikutip dari People pada hari Jumat kemarin teman Pro 2 ya. Dan pernyataan tersebut disampaikan Holland saat membahas masa depannya sebagai Peter Parker setelah membintangi Spider-Man No Way Home. Dan ia mengisyaratkan bahwa regenerasi pemeran Spider-Man ini merupakan bagian dari rencana yang telah dipersiapkan teman Pro 2. Nah kalau kita ngomongin pertama kali Tom Holland jadi Peter Parker ini adalah ketika dalam film Captain America Civil War yang dirilis tahun 2016 ya. Dan saat itu ia memerankan sosok pelajar SMA asal Queens yang kemudian menjadi salah satu pahlawan super di Marvel Cinematic Universe teman Pro 2. Setelah itu Holland juga membintangi sejumlah film Marvel yakni Spider-Man Homecoming pada 2017, Avengers Infinity War pada 2018, Avengers Endgame 2019, terus ada Spider-Man Far From Home 2019, terus ada Spider-Man No Way Home yang dirilis di 2021 teman Pro 2. Kita menjelma ke bis. Suami dari aktris dan penyanyi Zendaya tersebut menjadi aktor ketiga yang memerankan Spider-Man di layar lebar setelah Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield ya. Dalam kesempatan yang sama ternyata Holland ini juga mengungkapkan bahwa sosok yang dinilainya layak menjadi penerus Peter Parker menurutnya adalah aktor muda yakni Owen Cooper teman Pro 2 yang katanya memiliki potensi besar untuk memerankan karakter tersebut ya. Owen Cooper ini memang aktor muda teman Pro 2 ya, yang mana ini dia tuh terkenal di beberapa film, salah satunya adalah Adolescent teman Pro 2 yang dirilis tahun 2025 kemarin nih. Dan ini juga membuat dia ini meraih pengakuan ya atas peran debutnya sebagai tersangka pembunuhan remaja yakni Jamie Miller dalam miniseri Netflix yakni Adolescent. Dan ternyata ia juga memenangkan Primetime Emmy Awards nih untuk aktor pendukung terbaik. Dan ini juga menjadikan aktor pria termuda ya yang memenangkan Primetime Emmy Award teman Pro 2 ya. Jadi kita akan lihat teman Pro 2 apakah ya Owen Cooper ini akan benar-benar menggantikan Tom Holland ya untuk menggapai tongkat estafet sebagai Spider-Man. Kita tunggu aja.

Di Pro 2 Hitlist kali ini, dan ini udah mau jam 12 aja ya, gak kerasa teman Pro 2 ya. Ini waktunya Pro 2 Hitlistnya udah selesai teman Pro 2, tapi aku akan memutarkan lagu yang udah di request sama teman Pro 2 yang ada di Instagram teman Pro 2 ya. Di sini ada requestan Nabila Takiyah dengan Cegilnya, yang memang ini sudah sering banget teman Pro 2 ya di request oleh teman Pro 2. Ini juga banyak banget yang request, ada banyak lah pokoknya, lebih dari 5 orang teman Pro 2 ya. Langsung aja, ini juga menjadi penutup lagu di Pro 2 Hitlist kali ini. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, di jam 12 nanti akan ada Santai Siang masih bersama aku, dan di jam 1 akan ada informasi olahraga, dan untuk jam 12 nanti ada Muda Kreatif. Jadi teman Pro 2, segera siapkan makan siang kamu gitu ya, biar kamu tetap bertenaga walaupun di akhir pekan kali ini.

0: Space Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
1: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan
1: dunia.
2: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam. Tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Siapa yang pagi hari tadi teman Pro 2 sedang melakukan fun walk atau mengikuti fun walk di Poncokusumo Malang nih teman Pro 2. Ini adalah sebuah kegiatan yang memadukan olahraga dan juga seni kostum ya teman Pro 2 ya. Karena memang ribuan warga ini memadati kawasan Poncokusumo dalam gelaran Eksotika Fun Walk sepanjang 4 km teman Pro 2 pada hari ini. Tepatnya tadi pagi gitu ya teman Pro 2 ya. Dan jalan sehat yang menggabungkan olahraga, pawai budaya, dan juga ragam hadiah menarik ini menjadi apresiasi tinggi nih dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Wijayanto Wijoyo, teman Pro 2 ya. Dan acara yang dihadiri hingga lebih dari 4.000 peserta tersebut berlangsung sangat meriah tentu saja teman Pro 2. Karena memang masyarakat Poncokusumo ini tampil antusias ya dengan mengenakan aneka ragam kostum unik dan juga berhias busana kreasi seni yang tak kalah megah nih dari ajang bertaraf internasional seperti Jember Fashion Carnival teman Pro 2 atau JFC gitu ya. Nah keseruan ini juga semakin bertambah teman Pro 2 dengan tersedianya jajaran door prize dan juga hadiah menarik yang disiapkan oleh panitia ya. Di akhir sambutannya Kadinkes ini juga mengimbau agar para peserta ini tidak beranjak pulang terlebih dahulu hingga pengundian kupon selesai dilaksanakan teman Pro 2. Dengan suksesnya gelaran di Poncokusumo ini, teman Pro 2 Dinkes Kabupaten Malang juga berharap semangat masyarakat untuk menjaga kesehatan ya melalui olahraga terus meningkat nih seiring dengan digelarnya kegiatan serupa di wilayah puskesmas lainnya teman Pro 2. Masih ada beberapa informasi teman Pro 2 ya yang akan aku sampaikan, jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

0: Eh, Bu, kok main buang aja sih?
1: Kan biasanya juga dibuangnya di situ.
0: Tapi minimal kalau buang sampah dipilih, Bu. Mana sampah organik, sampah anorganik, sampah B3, sampah kertas, dan sampah residu.
1: Hah? Apaan sih? Orang sama-sama sampah juga?
0: Beda dong, Bu. Kalau sampah organik itu adalah jenis sampah yang mudah terurai. Sebaliknya, sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai. Kalau sampah kertas adalah sampah yang mesti dipilih supaya mudah untuk didaur ulang.
1: Oh, gitu. Tapi kalau bedanya sampah B3 sama sampah residu apa dong?
0: Jadi, kalau sampah B3 itu merupakan sampah yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan lingkungan. Terus, kalau sampah residu adalah jenis sampah selain yang saya sebutkan tadi, Bu. Sekarang, Ibu udah ngerti kan?
1: Oh, jadi begitu, Pak. Ya udah deh, saya pilih dulu ya, Pak.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau tadi kita ngomongin tentang Exotica Fun Walk di Bojonegoso Malang, Taman Pulau 2 ya, yang memadukan antara olahraga dan juga seni kostum yang seperti acara Jember Fashion Carnaval Taman Pulau 2 atau JFC. Kali ini kita akan membahas tentang JFC-nya itu sendiri, Taman Pulau 2 ya, yang mana memang Jember Fashion Carnaval atau JFC ini 2026 ini baru aja ngebuktiin ya kalau karya kreatif dari anak bangsa ini layak mendapat panggung dunia, Taman Pulau 2. Dan khususnya edisi tahun ini, kemeriahan parade JFC ini bahkan ikut disorot oleh kantor berita internasional Agence France Presse, Taman Pulau 2 atau AFP ya, yang mengunggah di akun Instagram resminya di @AFP News Agency, dan juga websitenya juga diunggah di situ, Taman Pulau 2 ya. Nah, untuk foto-foto yang diabadikan ini memperlihatkan deretan kostum spektakuler bertema heal nih, atau Humanity, Earth, and Life, Taman Pulau 2. Lewat 8 tema kayak gaya, pandemic, sanctuary, white guardians, hingga rebirth, setiap kostum ini membawa cerita tentang hubungan manusia, bumi, dan juga kehidupan ya. Yang mana memang Taman Pulau 2 diwujudkan lewat detail artistik, siluet megah, serta sentuhan budaya dan juga fantasi yang unik ya, Taman Pulau 2 ya. Dan ini kamu juga bisa langsung cek aja Instagramnya Taman Pulau 2 di @jemberfashioncarnaval ya. Dan di situ ketika kita melihat kostum-kostum unik yang diperagakan, ada juga yang bernuansa tengkorak dan juga bunga merah yang dramatik ya. Serta ada kostum yang desainnya tuh penuh elemen alam gitu, Taman Pulau 2. Bahkan sampai sentuhan futuristik yang terlihat seperti keren banget gitu ya, kayak future gitu, dan memang benar-benar out of the box gitu, Taman Pulau 2. Nah, di setiap look di JFC ini memang benar-benar nunjukin bagaimana fashion ini bisa jadi media untuk storytelling, Taman Pulau 2 ya. Dan yang membuat JFC ini berbeda dari peragaan busana pada umumnya, kostum-kostum ini juga disebut merupakan hasil kolaborasi para talenta kreatif di ekosistem JFC, mulai dari peserta, mentor, alumni, hingga tim artistik ya. Dan memang Taman Pulau 2, kalau kita ngomongin exposure dari AFP ini juga jadi another reminder ya, kalau memang karya kreatif Indonesia ini punya panggung di global. Gimana Taman Pulau 2 menurut kamu? Ini keren banget Taman Pulau 2 ya, benar-benar seni gitu. Ini bahkan kalau kita ngobrolin kostum ya, fashion gitu ya, ini kayak, wah ini udah benar-benar karya seni sih, gak kelihatan kalau ini fashion gitu ya. Karena memang unik banget Taman Pulau 2, ada yang mengkolaborasikan gitu ya, atau ngasih detail-detail kayak ada sangkar burungnya, terus ada batu-batuan, terus ada temanya bawah laut. Pokoknya keren-keren Taman Pulau 2, langsung aja kunjungi di Instagramnya @jemberfashioncarnaval. Keren banget Taman Pulau 2. Oke deh, masih ada beberapa lagu lagi Taman Pulau 2, lagu dan juga informasi, jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Flawless banget teman Pro 2 ya, dari Adrian Khalif nih di siang hari ini yang kayaknya memang panas juga teman Pro 2 ketika di luar gitu ya, karena memang ini lagi masuki musim kemarau gitu teman Pro 2 ya. Tapi kalau di Jepang teman Pro 2 ya, ternyata memang di sana teknologinya tuh memang sangat-sangatlah canggih gitu ya, karena ternyata di Jepang nih saat musim panas teman Pro 2 ketika musim panasnya udah mulai ekstrim gitu ya, sebuah perusahaan ini menghadirkan inovasi yang terdengar kayak datang dari film fiksi ilmiah gitu ya, yakni ada human refrigerator teman Pro 2 atau kulkas manusia ya. Dan itu memang beneran teman Pro 2 ya, di perangkat bernama Doraemon Box ini udah resmi diperkenalkan oleh Trusco Nakayama dari April lalu ya, dan baru viral di akhir-akhir ini teman Pro 2 ya. Ini dilansir dari USS Feeds yang juga melansir situs resmi perusahaan. Alat ini ternyata di

Dikembangkan oleh perusahaan teknologi pendingin dari mesin vending asal Jepang yakni SDRS ya. Lalu dipasarkan oleh perusahaan perlengkapan industri Trusco Nakayama. Doyeman Box ini terinspirasi dari mesin pendingin otomatis yang banyak digunakan di Jepang gitu ya. Bentuknya menyerupai booth kecil yang bisa dimasuki satu orang untuk mendapatkan efek pendinginan secara instan atau cepat gitu teman bro dua. Jadi kayak ketika kita ngelihat film-film terus ada orang yang masuk kulkas terus untuk mendinginkan gitu teman pro 2 di Jepang itu langsung dibikinin gitu teman pro 2 ya, dan kayak beneran ini kulkas gitu ya. Dan cara kerjanya juga cukup sederhana ya. Pengguna ini cukup duduk di kursi yang tersedia di dalam booth gitu. Terus kemudian udara dingin yang bersuhu sekitar 5 derajat Celcius ini akan diarahkan ke area kepala, leher, bahu, sampai punggung yang bikin badan ini sudah dingin dalam waktu 5 menit aja teman pro 2. Dan suhu di dalam ruangan pendingin dijaga sekitar 15 derajat Celcius ya. Ini dilengkapi beberapa mode pendinginan serta memiliki sistem mati otomatis nih setelah 20 menit untuk mencegah tubuh terlalu lama terpapar udara dingin gitu teman pro 2 ya. Mengutip dari laporan Japan Today News, peluncuran inovasi ini hadir di tengah meningkatnya ancaman gelombang panas di Jepang ya, yang dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami kenaikan suhu ekstrim hingga menembus 40 derajat Celcius nih di sejumlah wilayah ya. Dan saat ini Doyeman Box dipasarkan untuk kebutuhan bisnis dan juga organisasi ya, dengan harga sekitar 1,5 juta yen. Berapa rupiah nih teman berdua? Kira-kira kalau di Indonesia laku nggak ya teman berdua ya? Atau kita akan tetap menggunakan dan juga mengandalkan ATM teman berdua untuk mendinginkan badan gitu? Informasi ini juga sekaligus menutup di Santai Siang Muda Kreatif teman pro 2 ya. Dan selanjutnya nanti akan ada Santai Siang Informasi Olahraga masih dengan aku.

0: sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: I hope you have a safe life.

Nomor 2 buat kamu para pecinta sepak bola, apalagi kamu orang Indonesia gitu ya, pasti bangga teman peru 2 yang mana kemarin di pagelaran ini ya, Piala AFF gitu, teman peru 2 Indonesia ini berhasil memenangkan laga melawan Timor Leste, teman peru 2 ya. Dan memang ya, timnas Indonesia ini kembali meraih hasil positif nih di Piala AFF 2026, dan kemenangan ini tak lepas dari gol dari Shane Patinama, Tom Haye, dan juga Mitchell Baker, teman peru 2. Timor Leste ini menjamu Indonesia di Konburi Stadium Thailand ya, pada hari Jumat kemarin, teman peru 2 ya, pada laga grup A Piala AFF 2026. Dan ini merupakan pertandingan kedua skuad Garuda, namun pertandingan ketiga nih bagi Timor Leste ya. Indonesia ini mendapat peluang pada menit ke-8 lewat tendangan Tom Haye dan menerima umpan dari tim Gay Pants, dan kiper Timor Leste Dylan Niskit hampir gemilang menyempet bola. Kalau kita lihat dari ini ya pertandingannya, memang teman peru 2 Indonesia ini sangat terlihat kesusahan nih di babak pertama ya untuk mencetak gol gitu. Dan pada akhirnya teman peru 2 ya di menit ke-68 teman peru 2 ini, 68 ini sebenarnya tendangan sudulan dari Tom Haye ini udah mengarah ke gawang gitu ya, tapi memang gak bisa jadi gol kayak gitu. Dan gol Shane Patinama ini mengoyak gawang Timor Leste pada menit ke-74 setelah menuntaskan umpan silang dari Doni Tri Pamungkas, teman peru 2. Dan timnas Indonesia menambah keunggulan jadi 2-0 pada menit ke-78 ya, lewat Tom Haye. Dan gol ketiga dicetak oleh Mitchell Baker gitu setelah menerima umpan dari Ragnar Uratmangun, teman peru 2. Kemenangan ini juga jadi modal berharga untuk timnas ya, untuk lolos ke dari grup A Piala AFF 2026. Dan saat ini skuad Garuda sementara memimpin klasemen dengan 6 poin, menggeser Singapura yang juga memiliki poin yang sama, dan Vietnam di posisi ketiga dengan 3 poin. Kita doakan dan dukung terus teman peru 2 timnas kita agar bisa memenangkan Piala AFF 2026 ini ya.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Masih di Santai Siang, informasi olahraga teman Pro 2 ya. Kalau tadi kita ngobrolin tentang Timnas Indonesia yang baru aja menang ya dari Timor Leste teman Pro 2. Kali ini kita akan beralih ke informasi Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia teman Pro 2, yang mana mengirimkan 432 atlet sebagai kontingen Indonesia di Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi Nagoya, Jepang, teman Pro 2. Asian Games 2026 Aichi Nagoya ini rencana berlangsung pada 19 September sampai 4 Oktober mendatang gitu ya. Jadi mungkin di akhir piala, oh ini berarti ini tahunnya sepak bola banget teman Pro 2 ya. Kemarin udah ada Pesta Bola Dunia, sekarang ada AFF, besok akan ada Asian Games gitu ya. Sebanyak 432 atlet yang diberangkatkan berasal dari 35 cabang olahraga gitu ya. Dan menurut Ketua Umum KOI Raja Sabta Oktohari, pengiriman atlet ke Asian Games 2026 ini melalui evaluasi dan juga seleksi bersama Kemenpora ya, serta Federasi Nasional Olahraga teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin tentang Asian Games gitu ya, ternyata selain mengirimkan 432 atlet, kontingen Indonesia ini juga diperkuat 148 pelatih dan juga 32 personil tim Save the Mission atau CDM teman Pro 2 ya. Komposisi kontingen ini juga ditetapkan melalui tim peninjau Kemenpora dan juga Komisi Smart NOC Indonesia yang melakukan evaluasi kesiapan atlet, peluang meraih prestasi dan juga kebutuhan teknis masing-masing cabang olahraga teman Pro 2. Ya, semoga kita doakan teman Pro 2 ya. Dari 35 cabang olahraga yang diberangkatkan, 3 cabur ini berangkat ke Asian Games dengan pendanaan mandiri teman Pro 2 ya. Wow, banyak juga ternyata teman Pro 2 ya. Dan ketiga cabur itu adalah tinju, angga dan juga tenis meja nih. Dan sumber dana itu berasal dari masing-masing federasi dan dukungan mitra teman Pro 2. Dari Menpora Erick Thohir juga mengatakan bahwa evaluasi ini dilakukan secara objektif dan juga profesional ya, agar atlet yang berangkat ini benar-benar siap bersaing di tingkat Asia. Oke deh teman Pro 2, kita doakan aja semoga tim-tim kontingen dari Indonesia bisa membawa banyak medali emas gitu teman Pro 2 ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Kalau kita ngomongin tentang Asian Games ini, teman Pro 2, ini adalah sebuah olimpiade di Asia gitu, teman Pro 2 ya, yang menemukan berbagai macam cabang olahraga, teman Pro 2. Untuk Asian Games 2026 di Aichi Nagoya di Jepang ini, teman Pro 2, ini akan ada 35 cabang olahraga Asian Games yang diikuti Indonesia ya. Yang pertama ini banyak banget, teman Pro 2 ya. Kayaknya aku mau sebutin satu-satu aja kalau kuat ya. Yang pertama ada panahan, terus ada atletik, ada akuatik, ada bulu tangkis, terus ada bola basket, tinju, kano, dayung, balap sepeda, e-sport. Dan ini juga unik, teman Pro 2 ya. Ada di, udah masuk ke Asian Games gitu untuk e-sport nih. Terus ada berkuda, anggar, golf, senam, hoki, judo, karate. Terus ada pentathlon modern atau pancalomba modern, teman Pro 2 ya. Dan ternyata olahraga yang beberapa tahun terakhir ini sedang lagi happening gitu ya, paddle, ini juga masuk ke Asian Games, teman Pro 2 ya. Terus ada sepak takraw. Terus yang ke-21 ada menembak, terus ada skateboard, ini juga ada, teman Pro 2 ya. Keren banget nih olahraganya anak-anak skena gitu ya. Dan yang selanjutnya ada panjat tebing, ada selancar, ada squash, ada taekwondo, ada tenis meja. Terus ada tenis, ada tekball, ada triathlon, teman Pro 2 ya. Ada bola voli, ada angkat besi, ada gulat, ada wushu. Terus yang ke-35 adalah combat sports nih. Ini melalui disiplin seni bela diri campuran atau MMA. Wow, keren banget, teman Pro 2 ya. Ada MMA juga nih untuk Asian Games di tahun ini, teman Pro 2. Dan ini juga menutup perjumpaan kita, teman Pro 2, di Santai Siang Informasi Olahraga ya, edisi di tanggal 1 Agustus 2026 ini, teman Pro 2. Dan kali ini, teman Pro 2, abis ini di jam 2 akan ada Indonesia Top 20, teman Pro 2 ya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini dan selamat berakhir pekan, teman Pro 2.

0: Aduh, Pak, hujannya makin deras. Pelan-pelan aja, Pak.
1: Beres, Ma.
0: Ya ampun, untung aja Papa cepet ngeremnya.
1: Alhamdulillah. Bentar, Papa putar balik dulu.
0: Nggak kebayang loh kalau sampai kejatuhan pohon kayak tadi, Pak.
1: Iya, amit-amit lah. Tapi bisa loh kita dapat ganti rugi dari pemerintah kalau kendaraan kita kerubuan pohon.
0: Bapak, bisa-bisanya pengen ganti rugi kecelakaan.
1: Ya enggak gitu, cuma mau cerita aja kalau ada mobil yang jadi korban pohon roboh, pemerintah bakalan ngasih ganti rugi sampai 15 juta rupiah. Tergantung kerusakannya sih, tinggal lapor aja ke Dinas Lingkungan Hidup. Habis itu diproses, cair deh ganti ruginya.
0: Tapi kalau dipikir-pikir, lumayan loh, Pak. 15 juta bisa buat beli HP baru.
1: Kan, mulai deh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat berakhir pekan teman Pro 2 dan selamat mengawali bulan Agustus ya. Di mana bulan Agustus ini akan diawali dengan Indonesia Top 20 di minggu kali ini teman Pro 2, tepatnya di 1 Agustus 2026. Dan untuk Indonesia Top 20 kali ini sudah ada yang masuk dalam chart teman Pro 2 ya, yakni dari Fanny Sugi featuring Heruga dengan judul Jogja Lantai 2. Dan ini memasuki new on chart ya di posisi ke-20. Dan langsung aja kita dengerin bagaimana sih lagunya kedengarannya ya. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi untuk membuka Indonesia Top 20 kali ini. X20.

ke-20 dan juga ke-19 yang mana diisi oleh Sal Priyadi dengan judul Foto Kita Blur. Ini juga menjadi lagu yang hits teman Pro 2 ya di beberapa sosial media. Dan aku kali ini juga akan menyebutkan beberapa chart yang akan aku puterin di sore hari ini teman Pro 2 ya. Untuk posisi ke-18 ada Berapa Kali Kita Akan Saling Maafkan dari Pamungkas. Dan untuk posisi ke-17 ada Rollerblade dari Nona yang berhasil naik satu peringkat teman Pro 2. Dan nomor 16 ada Teh Hijau dari Tulus. Nomor 15 ada Seribu Kali dari Gea Indrawari. Langsung aja kita dengerin beberapa lagu yang udah aku present di Indonesia Top 20 kali ini. It's active.

Baru aja kita dengerin posisi ke-14 dengan Gurun Hujan dari Juicy Luicy yang berhasil naik satu peringkat dari minggu kemarin, teman berdua ya. Dan untuk posisi ke-13 ada Tak Searah dari Betran Putra Onsu. Posisi ke-12 diisi oleh Cinta Mati dari Ardita. Dan posisi ke-11 ada Kita Apa dari Fight. Untuk posisi ke-10 ada Seketika dari Rizwan Fadilah, R&B Boys, dan juga Mahalini yang sudah mengisi di posisi 10 di Indonesia Top 20 kali ini. Langsung aja kita dengerin beberapa lagu tersebut. Enjoy!

posisi 9 yang baru aja kita dengarkan ada Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica dan Ade Govinda. Ini kita sambung teman pro 2 ya, di posisi ke-8 ada Sejauh Ku Memandang dari Bianca Dimas featuring The Nail Ones, dan untuk posisi ke-7 ada Pencuri Malam dari Samuel Cipta. Posisi ke-6 diisi oleh Jaga Ucapan dari Weda Maufe, dan posisi ke-5 ada Sederhana dari Sheila on 7. Mix.

Dan baru aja kita dengerin Semusim dari Tohpati featuring Nadif Basalamah yang mengisi posisi keempat Teman Pro 2 ya. Dan untuk posisi ketiga ada Untuk Yang Bersamanya dari Mahalini. Dan untuk minggu kali ini Teman Pro 2 ya, posisi runner up diisi oleh Sedia Aku Sebelum Hujan dari Idgitaf. Langsung aja Teman Pro 2 ya, sebelum kita ngobrolin ke jawara minggu ini, kita dengerin dulu beberapa lagu yang satu ini. Mix.

Di minggu kali ini teman Pro 2 ya, aku mau nge-recap dulu Indonesia Top 20 di minggu kali ini ya, karena sudah ada beberapa lagu yang masuk juga dan juga ada beberapa yang naik peringkat. Jadi langsung aja kita dengerin recapnya di Indonesia Top 20 kali ini.

Untuk jawara di minggu kali ini ada Kawin Lari dari Marion Jola featuring Raji Putra. Keren banget teman berdua ya. Ini juga menggeser lagunya dari Divki Khalif dengan Nostalgia yang ini keluar dari chart ya, dengan total bertahan ada 20 pekan teman berdua ya. Dan sebelum aku pamit, aku juga mau ngucapin terima kasih buat para manajemen artis dan juga label yang sudah bekerja sama gitu ya. Ada Doggy House Records, Orang Pertunjukan, Mas Fam Company LTD, FTI Rising, ada Tulus Musik, ada Emotion Entertainment, ada Hits Records, ada AKA Entertainment, ada Hits Records, RVAS Musik, My Music Records, Sony Music Entertainment, Hits Records, Weta Official, V-Cord Indonesia, Hits Records, Edgitaf Musik, Universal Musik Indonesia, dan juga Musika Studios. Terima kasih buat label dan juga manajemen artis, dan mohon maaf jika ada beberapa label yang belum bisa disebutin ya. Dan kali ini sudah di penghujung acara di Indonesia Top 20 kali ini, tapi nanti jangan kemana-mana karena akan ada International Top 20 oleh Safa gitu ya. Dan sampai jumpa di Indonesia Top 20 minggu depan. Bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Delapan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana kabar di sore hari ini? Happy banget ya teman Pro 2, tiba-tiba udah tanggal 1 Agustus aja. Dan pastinya hopefully di Agustus kali ini kita bakal banyak banget hal-hal baik akan terjadi kayak gitu ya. Jadi hopefully seperti itu teman Pro 2. And for sure untuk kali ini, di edisi kali ini di hari Sabtu, seperti biasa kan ada aku Safa yang bakal nemenin kamu di Top 20 Manja untuk kali ini teman Pro 2. Ada 20 single yang masuk ke chart kita seperti biasa, single-single Manja yang enak banget teman Pro 2. Dan yang paling baru banget adalah single dari 80s dengan Bad. It's just really nice song. Pertama kali denger udah langsung kayaknya semangat banget gitu ya, kalau untuk single yang satu ini teman Pro 2. So untuk kamu yang penasaran gimana sih single yang satu ini, I will give it to you di posisi ke-20, At This With Bad. Make 20.

barusan aja udah kamu dengerin nih di posisi ke-19 ya, we has Louis Tomlinson dengan Sunflower. Ya, up next teman Pro 2 ada Olivia Rodrigo dengan The Cure yang naik satu peringkat. Dan 17 kita punya Ariana Grande with Hit That I Made You Love Me, betul. Dan 16 we have Alex Warren ya, teman Pro 2 dengan Passengers. So, tanpa basa-basi langsung aja here is it di posisi ke-18, 17 dan juga 16. Make

Teman Pro 2, as we know kita udah memasuki bulan Agustus. Kayaknya bulan Agustus ini adalah bulan yang cukup sibuk banget gitu ya. Dari yang mungkin perlombaan di kampung atau bahkan mungkin di perkantoran, di sekolah gitu ya. Dan gak ketinggalan juga biasanya banyak banget karnaval yang bakal dilakukan oleh warga kayak gitu teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang kayaknya agenda bulan Agustus ini cukup padat buat latihan dan mempersiapkan banyak hal, ini semoga dikasih kesehatan teman Pro 2 ya, dan semoga acara kamu berjalan dengan lancar. Kita masih ada di Top 20 Macam untuk edisi awal ini Agustus ya. And for sure, barusan aja udah kamu dengerin single dari Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, yang ada di posisi ke-15 teman Pro 2 ya. Salah satu single yang cukup easy listening banget, enak banget, dan kerasa banget sih kayak nah ya cocok banget lah IP-nya untuk soundtrack dari Toy Story yang terbaru kemarin ya. Dan up next 14 kita punya Treasure dengan Evi yang naik satu peringkat. Dan 13 ya, ini adalah salah satu single yang juga favorit aku sih, baru pertama kali keluar langsung suka. Jadi Shakira barengan sama Burna Boy dengan Die Die naik satu peringkat juga. Dan 12 we have a nice song dari The Chainsmokers barengan sama Ox dengan 5 Past 3 One Pro 2. And langsung aja ini dia di posisi ke-14, 13 dan juga 12. Mix.

Non Pro 2 ternyata perpaduannya cukup enak banget ya, antara Sabrina barengan sama Madonna di single yang satu ini, Bring Your Love, di posisi ke-11. Wow, that's really good. Dan pastinya kita masih ada di Top 20 Mancang untuk kali ini, teman Pro 2. Selamat sore untuk kamu yang lagi beraktivitas dan mungkin lagi mobile di jalan, tetap hati-hati aja ya. Up next, teman Pro 2 di Top 20 Maca kali ini, di posisi ke-10 we have X-Dinary Heroes dengan Voyager, dan 9 we have Lisa barengan sama Anima dengan Bad Angel, and then 8 we have Lady Gaga barengan sama Doji dengan Runaway. So here is it, langsung aja teman Pro 2 di posisi ke-10, 9 dan juga 8.

Tahun 2002 BTS ini lagunya emang seenak enak gitu gitu ya. Dan salah satunya yang satu ini Swim ya. Dan di mana ini juga masih banyak banget yang request dan juga masih airplay di mana-mana kayak gitu ya. Single ini ada di posisi ke-7 dan untuk kali ini di posisi ke-6 ya, kita punya single dari Charlie Puth dengan Beat Yourself Up, teman Pro 2. Dan posisi ke-5, salah satu single yang juga romantis banget, nice banget, dari Bruno Mars dengan Risk It All. And for sure, posisi ke-4 kita punya Somber dengan Home Wrecker, teman Pro 2. Rame banget nih lagu ya, tapi seenak itu sih lagu dari Somber. So, langsung aja teman Pro 2, aku bakal hadirin spesial untuk kamu. Ini dia di posisi ke-6, 5, dan juga 4. Mix 6.

Pro 2, gak kerasa nih kita udah ada di posisi ketiga. Untuk kali ini we have Zara Larsson with Midnight Sun, teman Pro 2 ya. Dan up next di posisi runner up ternyata ada single dari Heart to Heart dengan Ruth, teman Pro 2. Untuk kamu tadi yang sempat gak dengerin dari awal ya, dan mungkin kelewat, kira-kira di posisi ke-20 siapakah? 15 siapa, 10 siapa, dan lain sebagainya. Jangan khawatir teman Pro 2, karena aku bakal hadirin recapnya untuk kamu setelah kita puterin runner up kita. So, langsung aja, ini dia posisi kedua dan recap untuk kali ini. Mix 2.

Yes, congratulations teman Pro 2 untuk jawara kita kali ini adalah single dari 21 Pilots dengan Drag Path ya. Dan satu single yang harus keluar adalah single dari Niall Horan dengan Drive Safe teman Pro 2 yang udah bertahan sekitar 20 pekan untuk kali ini. Yes, that's all untuk kali ini teman Pro 2. Thank you untuk kamu yang udah stay tune. Thank you juga untuk kamu yang sudah request lagu manca favorit kamu di Pro 2 Hitlist ya, setiap hari jam 10 sampai jam 12. Jadi untuk kamu yang pengen support ya lagu-lagu manca atau penyanyi favorit kamu, bisa banget gabungan di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. And gak lupa aku juga thank you untuk beberapa label yang udah support. Yang pasti have a great day aja. Kita ketemu lagi minggu depan. Kira-kira ada lagu terbaru apa? Tungguin teman Pro 2 ya. So see you again next time and enjoy your weekend. Ciao.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap.

cabut dulu karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal ngegantiin dan seru-seruan bareng lo lagi ya. Pasti ya, thank you buat semua label, UMG, ada YMG, Hype, Epic Records, YG, Jeffen Records, Santa Dave, thank you so much. Terus juga pasti ya, thank you buat soundman kita, ada Oza dan MD-nya juga Oza. Kalau gitu, nama gue Dave Prada, cabut dulu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

Radio FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sore kali ini bakalan ditemenin bareng Ocit di Sore Ceria Weekend. Dan nantinya Ocit gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol di Music Trainer bareng Mas Rio Nandabumi dan juga Kak Anggra ini nih teman-teman. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng. Jadi yang mau ikutan bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 FM JKT. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, sekarang gue udah gak sendirian di teman Pro 2 karena udah temenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Kak Anggra ini. Halo Kak.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Selamat sore.
0: Sore, sore. Wah, ini sekarang Mas Rio nih bawa siapa nih? Coba nih.
1: Bawa orang.
0: Bawa orang ya. Oke, mungkin bisa bisa dikenalin Mas atau Kak Anggra ini bisa kenalin
1: diri sendiri. Jadi aku hari ini kita bawa seseorang dan ini seru sih kita ngobrolnya.
0: Oke.
1: Karena sebenarnya basicnya hari ini sih ada trilogi ya. Single trilogi yang dia rilis barusan aja sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya.
0: Oh, masih fresh
1: masih
0: banget
1: fresh, ya. Masih fresh dan tapi basicnya adalah bankers. Nah, kan seru
0: wow.
1: Kan?
0: Wow.
1: Dan satu basicnya bankers, yang kedua dia juga dosen.
0: Dosen
1: ya, bankers. Ya hampir sebentar
0: dan
1: lagi
0: dosen.
1: Jadi dokter.
2: Wow. Amin.
1: Jadi ini keseruannya kita ngobrol kok bisa ya. Ya pokoknya pertanyaannya adalah terakhir nanti kok bisa udah jadi bankers, udah jadi dosen, apa kurang?
0: Iya. Ya,
1: kenapa harus jadi penyanyi gitu?
0: Benar.
1: Ya ini adalah Anggra ini.
2: Halo, selamat siang kakak-kakak.
0: Sore. Udah sore nih kebetulan ya.
1: Oh, iya.
2: Biasa di bank.
0: Oh iya benar-benar selamat siang. Benar-benar.
2: Tetap selamat pagi sih sebenarnya.
0: Iya. Kebiasaan ya.
2: Kebiasaan. Siang.
0: Oke. Kak Anggra ini nih, apa nih kesibukannya nih?
2: Sibuknya sibuk banget sih sebenarnya.
0: Oh bener.
2: Sibuknya banyak ya. Iya.
1: Lagi nyelesain lah ya yang
2: sehari-hari
1: terakhir.
2: Sih ya. Ya masih kerja.
0: Oke, bankers.
2: Ya, terus setelah kerja weekend ngajar.
0: Okay.
2: Jadi dosen juga sama jadi mahasiswa juga.
1: Oh, belajar juga ya.
0: Belajar
1: masih,
0: juga.
2: Iya. Jadi masih ngejalanin. Ini udah mau masuk semester ke tahun keempat sih.
1: Terakhir dong.
2: Harusnya terakhir
0: ya.
2: Karena susah banget ya untuk.
1: Udah bikin tesis
2: doktor.
1: Belum?
2: Udah sidang ini.
1: Oh, udah sidang.
2: Harusnya udah sidang hasil.
1: Oh, udah sidang hasil.
2: Cuma karena nyanyi ini jadi kita
1: tertunda. Jadi lagi
2: jadi karena ini udah dipending satu tahun lalu, Mas.
0: Oh,
2: nyanyi ini.
0: Nyanyinya ini
2: lagunya udah satu tahun lalu dari Agustus atau Oktober ya dikasih lagunya.
1: Jadi pertanyaannya lebih penting penyanyi untuk nyanyi single apa ini ya? Tesis.
2: Pasangan hidup.
0: Oke. Sebelum ke pasangan hidup nih ya, teman Pro 2. Mungkin kita mau tahu dulu awal mula kok bisa terjun ke dunia nyanyi tuh gimana Kak?
2: Oh ya, kalau nyanyi sebenarnya dari hobi ya, emang passionnya nyanyi dari kecil ya. Dari suka ikut lomba 17-an, suka nyanyi sih panggung-panggung.
1: Di mana ke RT-nya?
2: RT-nya udah lupa Mas. Pindah terus rumahnya dari sini ke sini.
0: Terus habis itu?
2: Iya, jadi dari kecil tuh sebenarnya dari SMP udah suka nyanyi lomba 17-an. Waktu itu kalau enggak salah atau SMP aku masuk fans club Nikardila sih.
0: Oh.
2: Nah, dari situ waktu itu kalau enggak salah nih aku dari Tangerang, dulu tuh kumpulnya di Taman Mini Mas. Jadi orang baru tuh sadang suruh ikut karaoke. Nah, suka menang lama-lama. Iya, Legenike. Terus lama-lama suka ada lomba di mall-mall zaman dulu kan mall masih rame lomba karaoke. Belum ada audisi Indonesian Idol dan lain-lain. Nah itu aku ya beberapa sih lumayan, alhamdulillah juara sih Mas, tapi bukan juara satu.
0: Oh,
2: ya juara favorit lah,
1: lomba karaoke lagu Nikardila gitu maksudnya.
2: Iya, Sejabotabek.
0: Oh iya.
2: Ya di Puri ya macam-macam muter. Sampai sebenarnya beberapa tuh udah mau dibawa sama Om Deddy Dores sih dulu.
1: Kira mau dibawa Nike.
0: Coy.
2: Cuma dulu masih sekolah, jadi
0: nggak
2: boleh sama orang tua.
1: Harus belajar.
2: Selesaiin dulu sekolah. Gitu.
0: Akhirnya sekarang barulah mulai lagi gitu ya.
2: Mbak, sebenarnya udah sering cover-cover tapi lagu
0: Nike,
2: lagu yang aku suka kayak lagu kemarin tuh ada lagu beberapa lagu dari G gitu. Aku cover sendiri buat sebenarnya sih buat sendiri sih.
1: Baru setahunan ini lah lagu original atau lagu baru ya.
2: Beberapa sih banyak sih Mas yang nawarin, cuman aku enggak pede karena kan teman juga beberapa penyanyi ya.
0: Oke.
2: Terus kalau aku ngeluarin single kayaknya malu deh gitu kan. Udah biarin. Tapi lama-lama
1: pas. Tapi kok kejebur?
0: Iya.
2: Karena ketemu jodohnya.
1: Berarti udah ada jodohnya. Tadi kan dia bilang kan.
2: Enggak, jodoh lagunya.
1: Jodoh lagunya.
2: Muhasabah hati ini. Okay. Jadi
0: yang pas gitu lah ya.
2: Oke. Sesuai dengan pengalaman hidup.
0: Iya. Mungkin setelah sekian lama kayaknya ya udah coba mungkin ya Kak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya coba di lagu pertama kali yang Kakak nyanyi apa nih?
2: Iya. Sama tuh waktu itu ditawarin lagu tuh Muhasabah Hati. Pas dengar contohnya. aku dengerin tuh sambil nangis, mau nangis lagi gini.
0: Aduh, kenapa tuh? Kenapa ketika dengerin lagu itu tuh langsung nangis gitu?
1: Relate ya?
0: Aduh.
2: Relate banget.
0: Kayaknya sih gitu sih, Mbak. Kayaknya relate sih.
2: Jadi, aku punya pengalaman sendiri, maksudnya ya sebenarnya yang lebih cinta ke kita itu bukan orang tua, bukan pasangan hidup atau anak ya, melainkan menciptanya sendiri.
0: Betul banget. Waduh.
1: Wah, dalam ini.
0: Dalam ya. Mungkin teman Pro 2 mau ada pertanyaan tentang single pertama mungkin itu ya. Itu single pertama benar.
1: Langsung trilogi ya.
2: Ada tiga.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kak Anggra ini dan Mas Rio Nadabumi.
1: Halo.
0: Nah, kita tadi lagi asik ngobrolin soal trilogi lagu dari Kak Anggra ini nih ya. Ternyata langsung 3. Gak cuma satu, langsung 3 ini Mas ya?
1: Iya, langsung 3.
0: Oke, kok bisa kenapa langsung 3? Kalau misalkan tadi kan yang Muasabah Hati karena agak relate gitu kan ya.
1: Agak relate.
0: Yang dua ini judulnya apa dan kenapa nih?
2: Kalau tadi muasabah itu kan berdasarkan pengalaman ya.
0: Oke, kenapa kak pengalamannya tuh?
2: Jadi aku tuh pernah ngalamin kejadian mas dari hal besar sampai kecil. Aku tuh pernah tenggelam sama anak aku yang tadi.
1: Tenggelam di mana?
2: Di laut. Di laut di Dreamland-nya Bali. Nah, jadi aku tuh lagi main pasir suruh pindah kan sama ada masyarakat sini. Kini, soal tanahnya tuh aku ketarik. Pernah main sama anakku dua, ketarik. Terus itu anakku masih bayi kayak 1 tahun setengah lah ya. Aku gendong terus aku penyelamat nggak bisa lepas terus aku cuma bilang ya Allah aku kesini nggak mau lihat anakku meninggal. Aku anakku lepas kan terus aku langsung dapet tangannya. Terus aku lihat cahaya di atas aku langsung ngangkep bayi-bayinya kali ya. Langsung selamat itu pertama. Sama kedua tuh aku diarum jeram juga. Aku pernah hampir di bebatuan lah. Terus udah nggak ada yang bisa nyelamatin, aku cuma bisa tenggelam ini ku apa penyelamat itu kayak kempes gitu mas, jadi nggak bisa naik ke atas.
0: Oh pelampungnya?
2: Iya, jadi kayak basah gitu kan, nggak berguna. Terus aku cuma ya itu lagi anakku lagi, ya Allah aku kesini ya mau pulang melihat anak aku, tiba-tiba aku udah entah di bawah itu ada tali tambang, aku ambil aja, aku narik-narik ternyata dari batu atas tuh yang banyak lumut, terus aku naik ke atas. Ya ada beberapa lah, sampai kayak mau dipanggil meeting aja gimana caranya biar gak dimarahin. Cuman bismillah ya Allah. Itu beneran aku sampai yang lain dimarahin aku.
0: Oke.
2: Jadi itu tuh berasa banget ya. Maksudnya ngerasain banget sih. Ya walaupun kamu ibadah kamu gak yang full atau kamu gak ya hijab atau apa segala macam, ya pencipta tuh sebenarnya gak milih kamu. Dari hatinya lah dia tetap akan mencintai kamu sih dibanding yang tadi aku sebutin tadi sama
0: Nabi Yasin. Oke. Makanya
2: jadi nangis kita yang kayaknya jauh banget kok kita gak belajar mencintai dia dulu sebelum yang lain sih sebenarnya itu sih.
1: Yang ketiga gak ada ya, kedua cuma dua doang.
2: Apanya?
1: Tenggelamnya atau apanya gitu.
2: Lupa deh.
1: Lupa.
2: Janganlah. Yang berkesan dua kali aja cukup.
1: Yang berkesan
2: dua kali.
0: Oke.
1: Jadi ada tujuh yang berkesan dua.
0: Jangan. Oke. Berarti dari situlah muasabah hati ini kakak terima dan mungkin
2: cocok lagunya.
0: Cocok gitu ya. Pengen
2: aku dengerin belajar lagunya sampai nangis.
0: Oh,
2: dia gitu. Nangis terus jadi menjiwai banget. Jadi ini lagu aku banget sampai aku nyanyi itu kayak ngeblend terus sekarang ini lagunya Anggra ini milik aku
0: gitu. Iya.
2: Jadi
0: merasa memiliki lah gitu
2: sebelumnya
0: ya.
2: Sebelumnya kan belum ya, baru denger belum. Lama-lama. Gitu. Ya, itulah. Yang kedua ya tadi nanya.
0: Iya,
2: ya.
0: Yang kedua ada.
2: Yang kedua tuh sebenarnya ada lagu tuh Tetap Bahagia.
0: Tetap Bahagia. Kenapa nih dari muhasabah hati ke Tetap Bahagia nih?
2: Ya tadi ya, kalaupun kita sudah mencintai, kita sudah tahu mencintai Tuhannya, pemiliknya, penciptanya. Jadi ketika kita mencintai orang lain, yang kedua nih, mencintai manusia dan mencintai pasangan.
0: Oke.
2: Kita ya harus ikhlas lah maksudnya. Jadi lirik di dalamnya itu, aku pernah dikasih sebenarnya lagunya ya, sudah 3. Dan itu aku bilang, aku gak bucin mas, aku gak bisa berair mata dengan ini. Akhirnya aku cerita, walaupun pasangan kita bagaimana-bagaimana, aku akan tetap bahagia kalau itu memang kebahagiaannya. Dibikinlah lagu itu dan musiknya akhirnya cocok. Dibikin gitu, atau requestnya. Jadi ceritanya tuh tentang suatu pasangan, punya pasangan lain, hatinya udah berpindah nih. Udah. Jadi berasa gitu perempuannya kok
0: okay, beda.
2: Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah nggak apa-apa asalkan dia bahagia itu. Jadi ya asal dia bahagia tapi tetap kita juga bahagia jangan kita menderita gitu. Ya udah gitu kita mundur pelahan aja.
0: Oke. Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
2: Betul.
1: Semua pengalaman pribadi.
0: Maksudnya rasanya
2: pengalaman.
0: relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
1: Nah, ini tadi tentang cinta terhadap Tuhan.
0: Betul.
1: Yang kedua, ya udahlah kalau pasangannya,
0: pasangannya.
1: Yang ketiga pengkhianatan.
0: Pengkhianatan. Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
2: Iya, pengalaman juga.
0: Pengalaman juga. Oke.
2: Biasa ya ini sebenarnya relate sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau kita lihat di medsos, itu banyak kan cewek-cewek curhat ya.
0: Okay.
2: Oh iyalah diselingkuhin lah, apalah gitu. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita segala sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
0: Oke.
1: Maksudnya keluar air mata di dalam gitu ya?
2: Iya menangis di dalam. Dia nggak tahu lah apa.
0: Gue
2: nangis loh, tapi gue gengsi lah ya. Jadi gitu.
0: Ini pas produksi tiga trilogi ini nih secara bersamaan kah atau
2: iya betul.
0: Gimana nih coba bisa diceritain
2: enggak? Pas rekaman itu super luar biasa, kita ke Cibinong terus pas rekaman tuh satu lagu satu jam mas. Semua satu jam
0: karena apa, karena nangis ya apa karena
2: sebenarnya lagunya udah
1: apal.
2: Saking lamanya kali ya udah dalam. Ya udah oke udah. Walaupun mungkin kita pengennya sih maksimal, cuma mungkin karena waktu juga. Satu jam sih.
1: Jadi 3 jam satu shift.
2: Satu hari launchingnya juga tiga-tiganya.
0: Oke.
2: Pakai hemat apa ya?
0: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
2: Hemat waktu,
0: tenaga gitu kan.
2: Efisiensi.
1: Kan biasanya kalau satu lagu satu shift, 3 lagu 3 shift kan, 6x3. Nah, ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu.
2: Iya.
1: Jadi masih ada 3 jam kosong itu.
2: Ilmu manajemen marketing.
0: Oke. Dari tiga lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kakak banget atau masternya nih yang mana nih dari tiga ini nih?
2: Ya pastinya ya.
1: Pengkhianatan.
2: Pengkhianatan gitu ya.
0: Oke.
2: Semuanya sih sebenarnya saling berkaitan. Cuma yang pasti ya aku lebih relate tuh yang pertama pastinya. Karena baru mau terima lagu yang lain tuh karena lagu ini.
0: Oke.
2: Gitu. Yang kedua tiga tetap sama. Aku suka semua soalnya makanya gue kelarin tiga-tiganya.
0: Oh iya.
2: Tapi kamu bingung ya gitu.
1: Tapi kamu udah siapin berikut-berikutnya gak?
2: Apa tuh?
1: Maksudnya single-single berikutnya menjadi album nantinya.
2: Belum mas.
0: Aduh, belum
2: kali ya. Baru keluar mas.
0: Oh iya. Oke. Mungkin teman Produ juga punya pertanyaan juga nih. Teman Produ langsung aja bisa nanya ke WhatsAppnya Produ di 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Anggra ini. Halo.
1: Sorry.
0: Kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Mas Rio nih gimana ceritanya?
1: Nah ini dia nih, ini kalau diceritain aku... Kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh. Oh.
1: Oke. Okay.
0: Gimana?
1: Jadi gimana ya ketemunya ya?
0: Iya.
1: Ada teman lah, teman aku, temannya dia juga.
2: Oh, dipertemukan karena Allah Subhanahu
1: wa taala. Ya, takdir. Oh, tapi lewat
2: karena ada takdir, ada kejadian, makanya dipertemukan.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ngobrol-ngobrol lebih intens. Mm-hmm. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Mm-hmm. Ya akhirnya ya udah, yuk nanti tanggal segini nah jadi narsum ya. Terus udah gitu kan dia udah rilis juga.
0: Oke.
1: Okay. Nah kebetulan karena ini perdana, sering ngobrol nih atau abis ini mau diapain nih, abis ini ngapain gitu. Nah jadi akhirnya aku ngasih masukan-masukan kalau rilis single ataupun trilogi dimulai harus kayak gini loh, harus kayak gini. Oh, tapi kadang-kadang okay. Kan dosen ini kadang-kadang bandel ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Disuruh yeah, A, yeah, yeah, yeah, yeah, dia belum A, dia tiba-tiba B gitu.
0: Oh,
1: gitu ya kan.
0: Punya
1: gitu.
0: Ininya sendiri lah ya.
1: Kan manajemennya manajemen dosen. Kan?
0: Oke.
1: Okay.
0: Yeah. Yeah, yeah.
1: Contohnya tuh kayak IG-nya dia tuh masih ada strip di depannya kan?
0: Mana tuh?
1: Coba lihat IG-nya.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Mas, aku mau ganti. Cuma verifikasinya kan udah terverifikasi.
1: Gak
2: jadi
1: apa-apa.
2: Lama.
1: Gak apa-apa lama. Nanti dia tukar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Iya. Yang penting jangan ada underscore di depan kan?
2: Oh gitu. Okay. Kalau dulu sengaja nggak ada underscore.
1: Sengaja.
2: Karena di private. Supaya mantan-mantan nggak ada yang nyari.
1: Wis, mantan. Jadi berapa banyak mantannya?
0: Banyak yang kepo ternyata.
2: Oke. Udah SMA udah banyak banget.
0: Aduh.
1: Karena ini keluarin single, mau enggak mau kan IG-nya harus dipublish
2: ya,
1: kan.
2: Iya, terpaksa. Semua dipublish street semua kecuali IG. Karena disuruh dibuka,
1: dibuka. Tapi pas dibuka ada underscore di depannya. Ya, ini perlu dirubah. Karena apa? Nanti ada waktu pencarian itu enggak ketemu nama kamu.
2: Iya sih.
0: Oh,
1: susah.
0: Iya. Kurang optimal gitu ya.
1: Karena ada underscore itu enggak kedetek. Sedangkan namanya kan Anggra ini kan. Masa namanya siapa? Underscore Anggra ini.
0: Enggak mau. Iya. Kurang ya.
2: Iya sih.
0: Oke, okay, akhirnya
2: gitu.
0: Oke. Akhirnya Mas Rio nih berarti udah tahu Kang Anggra ini udah punya trilogi gitu. Itu gimana tanggapannya Mas Rio nih?
1: Ya kalau secara materi bagus gitu. Karena kan lagu itu enggak ada yang jelek ya.
0: Iya.
1: Terus aransemennya juga oke, dia nyanyiinnya juga penuh penghayatan karena ya memang
0: relate
1: ya. Jauh kan? Video klip ya yang rencananya segera ya.
0: Segera berarti ini. Berarti udah diproduksi atau segera tayang lagi?
1: Lagi mau diproduksi kebetulan mungkin kerjasamanya dengan Nada Bumi nantinya. Karena kan Nada Bumi ada Nada Bumi visual.
0: Oke.
1: Ada tim-tim yang lebih ke video klip.
0: Oke.
1: Visual deh.
0: Tapi Mas, ini kan langsung trilogi ya. Kalau dari Kak Anggra ini nih kenapa langsung milihnya trilogi? Kenapa enggak single habis itu buat mini album?
2: Tadinya rencananya mini album, ternyata lagunya kurang satu dan waktunya. Gitu dong.
0: Oke,
2: sih.
0: Agak nanggung iya, berarti ya.
1: Karena mini album itu minimum harus 4.
2: Iya.
0: Oh, nanggung banget Kak, itu satu.
2: Iya. Nggak mungkin nyambut satu lagi waktu nyanyi kan.
0: Iya.
2: Harus pakai feel.
1: 4-7 itu mini album, 7-12 itu album.
0: Oke, berarti Mas Rio ngeliat juga, ngeliat ini agak nanggung juga ya?
1: Agak nanggung, makanya dibikin trilogi.
2: Tapi
1: karena
2: bukan enakannya nanggung-nanggung
0: banget. Yang nanggung.
1: Gitu ya?
0: Oke. Jadi
2: penasaran gitu kan?
0: Oh bener, baru habis itu ke mini album mungkin ya gitu.
2: Rencananya tadi gitu.
1: Kalau gitu nanti mini albumnya judulnya nanggung aja.
2: Eh bikin Mas.
0: Bisa.
2: Nunggu dari Mas.
0: Oke.
1: Atau hidut ya kan?
2: Hidut.
0: Benar. Benar-benar lagi ngetren gitu kan ya. Oke. Berarti Mas Rio rencananya sama Kak Anggra ini nih pengen bikin musik apa tadi? Video klip.
1: Untuk awal sekarang lebih ke video klip karena baru akan dibuat kan.
0: Oke. Okay.
1: Udah lagi deal-dealan sama tim aku, tapi sisanya nggak tahu kan beliau ini kan sebagai eksekutif produser juga kan.
0: Oh iya.
1: Nah jadi nanti tinggal beliau ini bilang, yuk kita kerja bareng ya. Udah nanti kerja bareng sama Nada Bumi, kelanjutannya seperti apa gitu.
0: Oke. Berarti nanti kita tinggal tunggu aja ya kolaborasinya.
1: Tunggu
0: ya,
1: tanggal mainnya.
0: Oke. Siap.
1: Supaya nanggungnya kan.
2: Soalnya supaya nanggungnya kemarin diberesin,
0: diselesaikan
2: sama Nada Bumi.
0: Betul.
2: Itu namanya kadang kita nggak ada yang tahu ya setiap masalah.
0: Betul.
2: Ternyata Allah memberikan yang lebih besar.
0: Betul.
2: Ya kita kemarin ya ternyata dia pertemukan sama Mas Rio. Ya Mas Rio kan hebat ya.
0: Wis.
2: Punya
0: betul.
2: Beberapa teman yang ada di Nada Bumi yang bikin lagu, produser juga. Klip juga, alhamdulillah sih, baik juga orangnya juga. Fast respon ya.
0: Fast respon ya. Oke. Mas, tapi ada rencana ini gak sih pengen ngasih lagu ke Kang Rey?
1: Udah ngobrol-ngobrol sih.
2: Mau dong.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih ya.
1: Kalau lagu aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dipersiapkan untuk siapapun.
0: Talent-talent
1: gitu ya. Iya, by genre kan.
0: Oke. Kalau kalau Kang Rey ini apa nih? Genrenya yang
2: cocok gitu.
0: Dangdut.
1: Pop galau dia.
0: Oh, galau.
1: Hidupnya galau terus.
0: Aduh.
2: Selama enggak ada pasangan galau, Mas.
0: Aduh.
2: Kalau ada pasangan galau tuh bingung tuh, Mas.
0: Oh iya.
2: Benar enggak sih? Iya.
0: Oke. Tapi kalau mau request mau lagu kayak gimana nih, Kak?
2: Nah, kebetulan waktu kita ketemu Mas Rio kan ada nih lagu aku tuh kayak gini nih.
0: Udah dikasih tahu ya.
2: Nah, kebetulan tipe-tipe lagunya memang cocok sama aku. Lagu religinya juga ada, lagu ya kemarin ya Mas enak juga. Emang cocok lah. Kalau aku bilang ini apa sih? Ya itu cocok sih, bagus lagunya.
0: Cocok ya berarti kemarin ya.
2: Kemarin siapa Gema ya Mas?
1: Iya ya, yang salah satu artis yang dari bumi kan model-model kayak Gema kan?
2: Iya,
1: Gema.
2: Iya.
1: Cocok sama dia juga.
2: Keren lagunya.
0: Oke, nanti kita tunggu aja berarti kolaborasinya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Siap.
0: Ya mungkin. Insya Allah. Yap. Teman Pro 2 punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua dapat.
0: Mm-hmm.
1: Kalau secara nada sama hafalan sih pengkhianatan ya.
0: Oke, itu paling sulit. Kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih sulit.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Kayak apa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih.
0: Oke.
1: Aku juga kadang kata-katanya lebih yang kurang baku, yang gimana gitu. Jadi agak beda itu aja sih. Kalau yang lain sih masih dapat sih, emosinya
0: ya.
1: Semua.
0: Kalau dari segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah gak dari 3 itu?
1: Ya biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oh iya iya. Oke. Selanjutnya ada yang nanya nih Kak. Mana nih ya? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dikhianati atau kecewa, biasanya Kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh? Waduh.
2: Bangun berdiri ya. Kan? Ya
0: bangun berdiri ya.
1: Iya, bangun ya. Kalau bangkit tinggal berdiri.
0: Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit, atau dari kecewa nih gimana nih cara Kakak ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas kita namanya nggak bisa move on kan. Kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Atas izin Allah. Jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu. Berarti ada yang terbaik dari yang kita alamin saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya. Maksudnya introspeksi diri. Kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita? Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu dulu sih.
0: Introspeksi ya.
1: Betul, introspeksi kita. Kenapa ya kita diginin sama mereka? Kenapa kita diinin gitu? Lebih ke situ sih, ke diri kita sendiri dulu.
0: Oke. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin Kakak sampaikan nggak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang.
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan apa yang denger pasti ada anak muda dong gitu kan, dari Muhasabah Hati ini.
1: Kita masih anak muda tau.
0: Oh, masih anak muda ya.
1: Saya bingung.
2: Iya.
1: Sama. Tongkrongannya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama juga kayaknya.
0: Oke. Ada enggak? Mungkin dari 3 lagu itu, dari trilogi itu, ada yang mau disampaikan enggak buat anak muda gitu?
1: Iya, satu itu kalau kita kecewa ya jangan terlalu kecewa sekali. Jangan terlalu diumbar di medsos lah ya. Lebih merasa hati, lebih mendekatkan diri ke sama cipta lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke penciptanya gitu. Itu bukan lari ke yang negatif.
0: Betul.
1: Banyak jaga diri ya Mas sekarang ya. Di era seperti ini, pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai atau value ketika orang lain itu melihat diri kamu bernilai gitu.
0: Iya, betul.
1: Bukan
0: betul,
1: mengharapkan penilaian dari orang gitu.
0: Benar.
1: Tapi
0: benar,
1: diri kamu yang memberikan value sendiri buat orang lain.
0: Wah, dalam banget ya ini Mas ya?
2: Dalam.
0: Oke.
2: Karena relate.
0: Relate ya.
2: Jadi dalam ya. Kalau ini cerita orang ya, ini enggak relate kayak gini.
0: Kalau di kelas kampus ini udah 3 SKS
2: nih. Udah. Iya. Oh iya, ini udah tesis kok.
0: Udah tesis. Oh, benar.
1: Disertasi.
0: Disertasi ini ya. Udah dalam gitu ya. Oke. Ya, kalau dari Mas Rio sendiri nih, harapannya buat Kang Ray ini gimana?
2: Iya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Tiga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis. Nah tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik trainernya. Jadi entrepreneur di dunia musik industri. Nah itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis tanpa kita memikirkan marketnya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesia-nya akan kurang mendengar, karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
0: Iya.
2: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya gitu.
0: Oke.
2: Kalau lagu sih mah wah udah keren lah pokoknya.
0: Keren lah ya. Oke, oke, oke, oke. Mungkin terakhir buat teman Pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kakak di mana ya.
1: Oke, untuk teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _angreni99.
0: Oke, okay, sebelum berubah nanti ya.
1: _angreni99. Terus di TikTok aku juga sama _angreni99.
0: Oke.
1: Okay. Asuransi
0: 99
1: dong.
0: Ya, oke. Okay.
1: Ya, terus tweet aku juga sama _angreni99. Kemudian apa lagi Mas? Udah ya kayak.
2: Udah.
0: Oke, okay, kalau misalnya mau didengerin tadi triloginya,
1: yep. Sebenarnya ada seluruh di Spotify.
2: Seluruh platform ada.
0: Seluruh platform ada. YouTube ada. YouTube belum ya Sun ya.
2: YouTube musiknya ada, tapi videonya yang segera.
0: Oke. Okay. Sip. Nanti kita doakan aja teman Pro 2 musik videonya secepatnya dan mungkin ini akan jadi keren banget ya karena dari Instagramnya dilihatnya sih dari ilustrasinya udah keren banget nih ya. Oke, oke. Nanti kita tunggu aja teman Pro 2. Thank you Kang Graine dan juga Mas Rio buat hari ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, Nugroho Motocross Training atau NMT mengusung target meraih podium di setiap kelas pada putaran 1 kejuaraan Provinsi Jawa Timur Motocross and Grass Track Open Championship Iwaknasi Series 2026 yang digelar di sirkuit Pacuan Kuda Pikatan Wonodadi Blitar pada Sabtu 1 dan 2 Agustus 2026. Owner NMT sekaligus ketua IMI Kabupaten Kediri, Tri Priyono Nugroho mengatakan timnya menurunkan sekitar 10 pembalap yang akan tampil di 4 kelas berbeda. Seluruh pembalap telah menjalani program latihan fisik, teknik, serta penyetelan motor sebagai bekal menghadapi persaingan pada seri pembuka. Menghadapi balapan pembuka musim ini, NMT menargetkan seluruh pembalap mampu naik podium di kelas masing-masing. Dan menurut Tri, persaingan paling sengit diperkirakan terjadi di kelas MX1 atau motor 450cc yang dihuni banyak pembalap berpengalaman. Tri juga menjelaskan karakter sirkuit Pacuan Kuda Pikatan memiliki lintasan panjang dengan banyak speed jump yang mengharuskan pembalap menjaga kecepatan sekaligus fokus sepanjang balapan terjadi. Informasi selanjutnya, Timnas Basket Putri Indonesia tidak hanya mempersiapkan diri menghadapi Asian Games 2026 dari sisi teknis permainan, tetapi juga mulai membangun fondasi tim untuk jangka panjang melalui proses regenerasi pemain. Asisten pelatih Timnas Basket Putri Indonesia Marlina Herawan mengatakan saat ini tim masih menyeleksi komposisi terbaik dari 18 pemain yang mengikuti pemusatan latihan. Nantinya jumlah tersebut akan dikerucutkan menjadi 12 pemain yang akan dibawa ke Asian Games 2026. Sementara itu, pemain Timnas Basket Putri Indonesia Priscilla Annabel Karen mengungkapkan persiapan tim telah mencapai sekitar 60-70%. Hal itu karena pemusatan latihan dimulai lebih awal ketika tidak ada agenda kompetisi nasional. Priscilla mengakui persaingan Asian Games akan sangat ketat dengan melawan negara-negara yang kuat seperti China dan Korea Selatan. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka ini seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bisa.

0: Sebuah lagu datang dari Jenny.
1: Jenny Kim, teman Pro 2 ya.
0: Dengan Les dan lovernya dia gitu kan. Dengan lagi rame banget tuh dibahas gitu ya.
1: Iya, karena ada banyak banget ya cocok lagi dari lagu Les dan a Lover ini.
0: Betul, dengan yang dirumorkan ex-boyfriend-nya itu.
1: Betul, ini lagi naik banget ya nama ex-boyfriend-nya. Apalagi nama modelnya kan
0: mirip,
1: bukan mirip, mirip lagi, udah sama
0: gitu ya teman Pro 2. Oke deh gitu. Tapi jangan ini dulu nih, jangan langsung ngobrol aja, kita perkenalkan dulu.
1: Iya,
0: aja
1: siapa
0: gitu
1: sih ini
0: yang tiba-tiba spon masuk gitu kan, yang menemani kamu di sore hari ini. Ada Vira
1: dan juga Tania di sore ceria kali ini teman Pro 2. Di weekend nih ya, udah menuju menuju apa nih, malam minggu.
0: Bener, weekend di akhir minggu, weekend
1: enggak, ini di awal bulan.
0: Awal bulan di akhir minggu kayak gitu. Jalan-jalan nih nanti malam.
1: Aku kira mau pantun. Udah kayak pantun. Jalan-jalan.
0: Udah mau bilang cakep.
1: Iya.
0: Aku tahu aku cakep, tapi ya udah enggak usah diperjelas.
1: Kita save dulu ya. Kita simpen aja dulu untuk nanti.
0: Benar. Kita mau berdua ada Vira dan juga Tania ya, bakal menemani sore hari kamu gitu ya di edisi Sabtu 1 Agustus 2026 ini.
1: Iya, jadi jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya teman Pro 2 masih bareng sama Vira dan juga Tania gitu ya, yang ada di
1: mana ya. Tuh
0: yang bakal menemani kamu di sore hari ini teman Pro 2 gitu ya. Dan tadi kita sempat ngobrol gitu.
1: Apa
0: ya
1: tuh?
0: Kalau misalkan di bulan Agustus ini udah banyak banget nih
1: anak event-event
0: gitu kan, yang mungkin bisa buat macet.
1: Betul
0: gitu,
1: karena kan ini udah menjelang apa tuh namanya, Agustusan ya.
0: Betul.
1: Dan biasanya kalau Agustusan itu banyak banget karnaval-karnaval yang bener. Pastinya lewat di jalan-jalan besar ya teman
0: Pro 2.
1: Betul
0: banget, especially besok ya. Besok itu teman Pro 2 gitu ya, buat kamu yang memang bakal melewati weekend kamu. Misal kamu mau liburan gitu ya ke kota-kota Batu gitu, kalau enggak mau keliling aja di
1: mungkin
0: kota.
1: Mungkin ada plan gitu ya, kalau misal weekend kan pastinya dimanfaatkan lah untuk liburan. Apalagi kalau orang-orang Malang biasanya ke Batu teman Pro 2.
0: Betul, nah kita ini punya informasi gitu ya, spesial buat kamu teman Pro 2 yang mungkin besok mau liburan nih ke kota Batu. Kayaknya dipostpone aja gitu.
1: Dipostpone daripada kena macet ya.
0: Bener, karena teman Pro 2 gitu ya, di tanggal 2 Agustus besok ini bakal ada pelaksanaan parade seni budaya kolosal Bantengan Nuswantoro yang dipusatkan di kawasan Stadion Berantas hingga ruas jalan protokol Kota Batu.
1: Betul, dan pastinya ada pengalihan arus gitu ya, untuk pastinya mendukung kelancaran parade budaya sekaligus untuk mengurangi juga nih potensi kemacetan akibat bersamaannya lah dengan sejumlah agenda wisata dan juga olahraga yang juga dikelar di hari yang sama teman Pro 2.
0: Nombok itu nombok banget.
1: Dan bantengannya ini bukan 100, bukan 10, tapi berapa Vira?
0: 1000 bantengan gitu ya.
1: Sewu.
0: Jadi kalau kamu mau nonton bantengan, ya wis kumpul halo di Batu sesok ya. Jadi kayak tinggal berdiri aja di pinggir-pinggir jalan.
1: Iya, sambil kayak lihat parade-parade bantengan.
0: Benar. Ada juga Kepala Bidang Lalu Lintas di Sukota Batu gitu ya, ini juga mengatakan skema rekayasa lalu lintas juga masih terus dimantangkan nih barengan sama Satlantas Polres Batu teman Pro 2. Jadi beliau juga menghimbau masyarakat untuk menghindari jalan-jalan ini teman Pro 2 ya, Jalan Panglima Sudirman terlebih dahulu karena sedang mereka formulasikan bersama Polres Batu biar arah lalu lintasnya ini tetap lancar gitu ya. Lalu kendaraan kecil ini masih dapat memanfaatkan jalur alternatif melalui Jalan Ahmad Yani, Jalan Suropati hingga tembus ke Jalan Hasanuddin teman Pro 2. Sementara itu untuk kendaraan besar kayak bus tetap bisa melintas gitu ya dengan pengaturan khusus oleh petugas gitu.
1: Betul. Dan pastinya sejumlah ruas jalan utama kayak di Jalan Agus Salim, Gajah Mada, terus Panglima Sudirman ini juga mengalami penutupan sementara teman Pro 2. Jadi buat kamu yang emang ada plan gitu ya mau melewati jalan-jalan itu, dipikirkanlah itu jalan alternatif enaknya lewat mana ya.
0: Ya
1: gitu.
0: Benar, especially buat kamu yang mungkin mau liburan ke Pucon, Kediri, Jombang, kayaknya lebih baik lewat tol
1: kayak gak kena macet iki lho.
0: Betul. Dan sekarang sudah pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ya. Kini saatnya kuputarkan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
2: Teman terbaik.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

0: Yang 82 masih bareng sama Vira dan juga Tanian, gitu ya, di sore ceria kali ini. Dan juga kita mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah
1: salat maghrib. Betul, 82. Dan kali ini juga masih barengan ya sama kita berdua untuk menemani kamu di Sabtu ini ya.
0: Sabtu sore
1: menjelang
0: ini,
1: ya. Ini pasti pada banyak yang udah prepare buat malam minggu ya.
0: Apalagi ya sekarang yang aku dengar-dengar kemarin juga mereka datang gitu ya.
1: Apa
0: ada
1: tuh?
0: Party libur.
1: Nah itu dia Ngobrol dua, mungkin buat kamu yang udah punya tiketnya,
0: betul,
1: yang udah mau siap-siap mau berangkat ke BNS ya.
0: Betul, bisa langsung digasin aja sekarang karena takutnya macet dia sana.
1: Iya, karena kan ya, bertepatan juga di malam minggu ya. Pastinya di mana-mana macet.
0: Benar, kayaknya especially di Batu.
1: Betul.
0: Banyak banget tempat wisata, tempat-tempat pilihan yang bisa kamu kunjungi yang ada di Batu gitu ya, untuk melewati weekend kamu kan.
1: Betul, pastinya juga ada banyak banget itu apa makanan-makanan yang di pinggir jalan.
0: Benar.

0: tuh banyak banget itu
1: angkringan-angkringan.
0: Main duel itu bisa banget sih di sambil kamu lewat gitu ya, motoran atau pakai mobil gitu, kamu scanning aja gitu.
1: Betul.
0: Aduh mau beli apa ya pada malam hari ini? Pasti bener. Lebih bingung milihnya sih.
1: Lebih karena saking banyaknya.
0: Betul.
1: Kalau nggak kamu nggak mau bingung gitu ya sambil bawa kendaraan, kamu bisa mampir deh, kayaknya ada Bukit Bintang nggak sih di sana?
0: Ada. Kan? Jadi kan bisa sekalian ini ya city light, lihat view itu.
1: Betul. Meskipun ada lope-lope gede gitu.
0: Itu bisa buat foto ya kalau kamu mau.
1: Cuman kadang ini sih pandangannya terhalang gitu ya dengan lope-lope itu teman berdua. Oke deh kalau gitu kamu jangan kemana-mana.
0: Yep.
1: Karena masih barengan kita berdua, Vira dan juga Tania di sini, kita masih bakal kasih kamu berbagai informasi menarik lainnya. Jadi pastiin tetap stay tune di
0: 87,9 teman.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Kita ngobrol-ngobrol masih barengan sama Firah dan juga Tania di The Rangeria kali ini. Dan kita ada di musik aktif, teman-teman.
2: Betul, teman-teman. Dan kali ini akan ada ya lagu dari Gubuk Derita yang berjudul Perm Selatan, teman-teman. Jadi Gubuk Derita ini sendiri, ini adalah merupakan salah satu grup musik ya hasil dari inkubasi kreatif Kemenecraft di Merauke yang akhirnya sukses merilis single perdananya yang berjudul Perm Selatan, teman-teman.
1: Yes, dan lagu Perm Selatan sendiri mengisahkan tentang kekaguman kepada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan membawa genre musik reggae dan juga rap gitu ya. Gubuk Derita berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia. Seru banget ya kalau misalkan ada program aktif kayak gini. Betul. Kita bisa mendengarkan lagu-lagu dibilang indie gitu ya.
2: Jadi bisa memfasilitasi lah yang mungkin belum bisa masuk ke label besar. Bener. Terus akhirnya difasilitasi untuk bisa dibikinkan video musik dan lain sebagainya, teman-teman.
1: Benar banget nih. Oke, udah kalau gitu tanpa lama-lama lagi, kita dengarkan bersama sebuah single dari Gubuk Derita yang berjudul Perm Selatan. Enjoy.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Yang lama perlu dua, masih bareng sama Vira dan juga Tania di sore ceria kali ini.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan kita tuh ada di weekend. Biasanya kalau weekend ini banyak banget pilihan kegiatannya gitu ya. Especially sekarang ada di awal bulan tuh ya.
1: Masih
0: kan?
1: Masih tebel tuh ya, masih berisi banget ini pasti dompetnya.
0: Dua ecek keras, lama perlu dua gitu ya, baru masuk gitu ya. Ini biasanya kalau duitnya lagi banyak, lagi congkak-congkaknya biasanya gitu ya. Biasanya
1: lagi congkak-congkaknya ya.
0: Ini ngomongnya biasanya harganya berapa kak? Sekian worth the money sih.
1: Karena kalau misal lagi di akhir bulan biasanya kayak in this economy
0: gitu.
1: Betul. Jadi kalau misal lagi have gitu ya, kita pasti ngomongnya kayak worth it sih, worth the money sih.
0: Ya kan, worth it sih. Kayak segitu harganya kayak worth it sih. Tapi kalau udah menipis tuh langsung kayak kayaknya in this economy.
1: Udah mulai hafal ya kebiasaan-kebiasaan Ganzi ini.
0: Betul banget teman Pro 2 gitu ya. Nah ini untuk mengisi kegiatan di weekend biasanya gitu ya. Karena sekarang di bulan Juli dan juga Agustus awal ini banyak banget film-film baru.
1: Betul.
0: Gitu kan, especially buat kamu yang suka banget nonton-nonton film teman Pro 2. Apalagi dari universe Marvel gitu.
1: Betul. Karena ini ada ya teman Pro 2, baru banget grace banget ini di tanggal 29 Juli kemarin. Ini ada Spider-Man Brand New Day yang resmi melanjutkan perjalanan dari Peter Parker ya, setelah peristiwa di Spider-Man No Way Home. Ini yang mengubah kehidupannya secara drastis gitu ya. Dan film terbaru dari Marvel Cinematic Universe ini akhirnya menghadirkanlah kisah terbaru ya, ketika Peter ini menjalani hidup sendirian sebagai Spider-Man penuh waktu di New York, full-time worker.
0: Udah full-time ya. Udah full-time sekarang gitu ya. Dan dalam ceritanya sendiri, dunia udah melupakan identitas si Peter Parker akibat mantra dari Doctor Strange gitu ya. Pada akhir No Way Home sebelumnya, Peter kemudian berusaha nih untuk melindungi New York sembari menghadapi ancaman baru dan perubahan misterius terhadap kekuatan supernya nih. Dan film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton yang sebelumnya dikenal melalui film Marvel Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings. Semprodua naskahnya sendiri ditulis oleh Chris McKenna barengan sama Eric Sommers ya, yang kembali melanjutkan kisah Spider-Man versi Marvel Studios.
1: Betul. Dan kali ini Tom Holland juga kembali lagi ya memerankan Peter Parker atau mungkin Spider-Man ya sebagai tokoh utama dalam film ini. Dan juga ini juga ada pasangannya ya, emang udah bundling banget sih ini mereka berdua.
0: Betul.
1: Ya. Ada Zendaya juga yang kembali lagi sebagai MJ atau memperdua dan juga ditemenin barengan Jacob Batalon yang menghidupkan lagi ini karakter sahabat mereka yang bernama Ned Leeds teman berdua. Jadi selain pemeran lama gitu ya, ternyata film ini juga menghadirkan Sadie Sink dalam karakter penting yang berkaitan dengan ancaman utama ceritanya. Dan John Bernthal sendiri ini juga turut bergabung nih sebagai Frank Castle atau Punisher ya, bersama Mark Ruffalo yang kembali memerankan Bruce Banner atau Hulk teman berdua.
0: Betul banget nih. Lalu ada Michael Mando yang juga kembali sebagai Megargan. Sementara itu ada Tramiel Tillman yang bergabung sebagai karakter William Medgers ya dalam cerita ini. Kehadiran sejumlah karakter tersebut juga memperluas nih hubungan Spider-Man dengan tokoh lain di jagat Marvel Cinematic Universe. Lalu ceritanya sendiri berfokus pada Peter yang menjalani kehidupan penuh kesepian.
1: Lonely banget sih.
0: Dan setelah seluruh dunia melupakan keberadaannya gitu ya, tekanan sebagai pahlawan membuat dirinya ini mengalami perubahan fisik sekaligus menghadapi musuh baru yang sulit dipahami ini.
1: Jadi Spider-Man Brand New Day sendiri ini menjadi awal babak baru ya perjalanan dari Peter Parker sendiri dengan nuansa yang lebih dewasa dan juga personal teman Bro 2. Dan film ini juga sekaligus membuka lagi nih jalan bagi perkembangan kisah Spider-Man pada proyek Marvel Cinematic Universe nanti selanjutnya teman Bro 2. Aku sih udah nonton ya. Tapi aku enggak bisa, enggak
0: ya.
1: Bisa spoiler-spoiler sih. Tapi yang bisa aku kasih tahu, ini emang Peter Parker-nya berubah sih.
0: Oh ya? Sangat-sangat berubah gitu ya.
1: Berubah sih, dewasa. Terus kayak adalah pokoknya yang berubah ya.
0: Kayaknya dia lagi life crisis gak sih gitu kan. Karena kayak merasa sendirian. Betul gitu. Yang dulu kayaknya no way home itu masa-masa dia kuliah gitu kan. Masih kuliah. Banyak teman-temannya.
1: Enggak, bukan kuliah dia. Apa? Ini high school kan. Kalau di luar kan emang high school kayak sebebas itu kan.
0: Iya sih.
1: Beda sih kalau kayak di Indonesia.
0: Bener banget nih teman pro 2 ya. Dan tadi katanya di poll filmnya itu ternyata ada ya lagu Anak Bangsa
1: di kreditnya teman bro 2 di kreditnya ya, itu ada lagu ini ya dari Indonesia teman bro 2 ada band apa
0: for
1: ya
0: revenge.
1: Betul yang juga berpartisipasi di Spider-Man Brand New Day ini teman bro 2.
0: Jadi kepo gimana ini lagunya, kita dengarkan bersama ya teman pro 2 dari For Revenge dengan I Miss You Every Brand New Day.
1: Enjoy.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Laksamana adalah pangkat tertinggi untuk perwira Angkatan Laut dan telah umum kita ketahui bahwa yang menyandang pangkat tersebut adalah seorang pria. Namun, tahukah kalian bahwa ada seorang perempuan Nusantara yang pernah menyabet gelar Laksamana? Bahkan ia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang panglima tertinggi di laut. Dilansir dari Good News from Indonesia, beliaulah Laksamana Malahayati. Seorang pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil memenangkan duel maut dengan pemimpin pasukan kolonial Belanda saat itu. Atas jasa kepahlawanannya tersebut, namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga strategis di Indonesia.

0: Selamat datang dari Sal Apriyadi, teman pro 2 dengan
1: Foto Kita Blue.
0: Gitu ya. Dan lagu ini juga lagu terakhir yang kita putarkan untuk kamu gitu ya, di sesi sore ceria barengan Vira dan juga Tania
1: hari ini gitu. Dan ya, buat kamu teman pro 2 yang udah mau siap-siap pergi gitu ya untuk bermalam-malam mingguan ini. Berhati-hatilah di jalan ya teman pro 2. Dan ini juga lagi enggak ada hujan-hujan sih, harusnya aman ya buat kamu pergi kemana aja gitu.
0: Betul, tapi juga harus selalu berhati-hati gitu ya, jangan ngebut-ngebut. Betul. Gitu ya, santai saja.
1: Pastinya kalau
0: gitu
1: malam ya, minggu jalanan agak sedikit padat ya.
0: Enggak agak, tapi memang udah padat gitu ya.
1: Macet. Apalagi di Suhat situ pasti udah macet banget sih.
0: Benar. Dan mungkin buat kamu yang mau nonton gitu ya di BNS, kayaknya kamu putarnya saiki gitu ya.
1: Berangkat sekarang gitu ya.
0: Harusnya
1: daripada
0: mulai dari sore tadi.
1: Iya, gitu karena kalau misal semakin malam pasti semakin kena macet sih pasti.
0: Benul, especially mungkin ada beberapa orang yang bukan warlock gitu ya, cuman mereka khususon
1: untuk nonton event ini.
0: Juga mereka nginepnya di sekitar-sekitar situ.
1: Betul.
0: Jadi dan mungkin makin macet gitu ya.
1: Jadi buat kamu lah tetap hati-hati di jalan aja teman pro 2. Dan ini juga akhir ya dari perjumpaan kita berdua bersama kamu semua teman pro 2 ya.
0: Benar-benar. Tapi kamu jangan kemana-mana karena nanti pukul 7 teman pro 2 kita bakal bergabung dengan pro 2 Sumenep ya. Kita bakal mengikuti music live chat berjaringan Kono 10 Jatim. Lalu malam hari kamu nanti bakal ditemani oleh Dila Fadila teman pro 2.
1: Iya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di 8.9. Kalau gitu Tania pamit,
0: Vira pamit.
1: Bye.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Teman Pro 2, informasi pertama, mahasiswa program studi Teknik Elektro Universitas Surabaya atau UBAYA berhasil mengembangkan robot catur berbasis kecerdasan buatan bernama Smart Chess sebagai inovasi di bidang robotika. Robot tersebut menggabungkan lengan robot industri kamera dan teknologi AI sehingga mampu mengenali posisi bidak catur serta memainkan permainan secara otomatis. Pengembang Smart Chess Agung mengatakan inovasi tersebut berawal dari tugas akhir yang menggabungkan minat bermain catur dengan pengembangan robot industri berbasis AI. Teknologi ini diharapkan dapat dikembangkan untuk kebutuhan industri seperti sistem robot perakitan otomotif yang mampu menjalankan tugas lebih kompleks secara mandiri. Saat ini Smart Chess masih dikembangkan agar ke depan tidak hanya memungkinkan pertandingan manusia melawan robot, tetapi juga robot melawan robot dengan kemampuan yang semakin canggih. Informasi berikutnya teman Pro 2, grup musik Ungu merilis single terbaru berjudul Utara Selatan sebagai bagian dari perayaan 30 tahun perjalanan mereka di industri musik Indonesia. Lagu ciptaan Endel tersebut mengisahkan dua insan yang masih saling mencintai, namun harus berpisah karena memiliki arah hidup yang berbeda. Ungu menghadirkan nuansa pop rock yang mengingatkan pendengar pada karya-karya awal mereka dengan lirik sederhana yang syarat makna emosional. Vokalis Ungu, Pasha, berharap lagu tersebut dapat menjadi pengobat rindu para penggemar sekaligus menemani siapa saja yang memiliki kisah serupa. Perilisan single ini juga menjadi pembuka menuju konser Waktu Yang Dinanti Final Chapter yang akan digelar pada akhir Oktober mendatang, sementara video musik resminya dijadwalkan tayang pada awal Agustus. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Live chatnya bareng sama Farida dan tentu saja ada musisi Madura yang bakal nemenin kamu malam hari ini ya. Well, teman-teman di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember dan juga Pro 2 RRI Madiun, malam semuanya. Kita sharing di MLC malam hari ini dan Farida sudah barengan sama Kak Antoli. Hello.
4: Hello, selamat malam semua. terima kasih untuk RRI ya.
2: Oke. Okay.
4: Sukses selalu untuk programnya.
2: Enggak manggung kan? Enggak sedang manggung kan?
4: Enggak,
2: lagi santai
4: di rumah.
2: Oke, okay. By the way, FYI ini untuk kamu teman Pro 2, Kak Antoli ini bisa kamu temui di Bangkalan karena basisnya dia di sana. Udah dekat sih sama Surabaya ya. Lebih dekat ke Surabaya malah daripada Sumenep ya, Kak.
4: Betul.
2: Tapi karena masih masuk di Madura Raya, jadilah dia tamunya Farida walau hari ini di MLC gitu, di RRI Sumenep.
4: Dari ujung barat sama timur nih ketemu nih.
2: Iya benar. Kak Antoli, bermusik udah lama?
4: Udah mulai SMA sih ya.
2: Wah.
4: Tapi SMA aku itu kan tahun 91 ya. Udah lama.
2: Iya, berarti kan udah 36-35 tahunan kan?
4: Iya.
2: Ini pasti udah ngerasain teman Bro 2 dari honornya yang nasi kotak aja.
4: Bukan cuma itu, kita awalnya kita yang bayar.
2: Oh,
4: kita mau tampil kita bayar.
2: Aduh, dulu gitu ya. Dulu gitu. Saking cintanya sama dunia seni, khususnya dunia musik gitu ya, untuk dapetin panggung
5: perjuangannya sampai di situ gitu ya kak.
4: Mulai latihannya, mulai ngulik lagunya, pendaftarannya juga gitu.
5: Oke. Nah kalau kak Antoli sekarang kan solo nih, pernah gabung sama band juga?
4: Pernah dua kali dengan teman-teman Bangkalan. Hasilnya yang pertama itu Bodoa. Dulu ngeseleng-selengan waktu muda. Terus setelah usia matang gini ketemu sama si Yuda itu. Di jam sekarang itu baru kita bikin recording sebuah album. Jadi ya itu awal masuk recordingnya di situ.
5: Oke, takut bingung nih teman berdua yang di kota-kota yang lain. Kak Yuda itu teknik engineering-nya kita di sini.
4: Iya. Iya. Itu selangkah lebih maju sih ya, ngulik-ngulik sound-nya. Salam buat si Yuda.
5: Aduh, dia bukan cuma dengerin, tapi lagi nemenin kita, cuma enggak on cam aja, Kak.
4: Kasih kameranya.
5: Nanti. Oke, Kanto.
4: Oke.
5: Kan udah puluhan tahun nih. Anggaplah 35 tahun di dunia musik gitu. Terus basisnya masih tetap di Madura gitu. Kan banyak nih musisi-musisi kita yang kalau udah lama nih di Madura, waktunya kita menjelajah kota-kota yang lain gitu. Kalau Kanto gitu juga enggak sih?
4: Enggak sih ya. Karena basicnya hobi sih, basicnya cuma hobi yang diperdalam, cuma kita nggak kepikiran menjadi sebuah karir gitu. Sayangnya gitu.
5: Oh gitu. Terus Kak Anto berkarir di apa nih kalau nggak di musik?
4: Awalnya sih buat ekspres apa yang ada di dalam aja dalam bermusik gitu
5: loh.
4: Sebetulnya sih buat sejak zaman digital ini malah kita semakin dewasa gini semakin kenceng aja bikin karya gitu, karena ini buat jadi media jejak digital kita punya karya. Kalau dulu kita susah nulisnya itu. Jadi ketemunya itu setelah usia seperti sekarang. Jadi di masa muda dulu susah ya, kita harus ke Jakarta lah, susah lah pokoknya ceritanya.
5: Iya, nemu studio recording itu dulu susah. Terus memperkenalkannya dulu masih enggak semudah sekarang. Kalau sekarang kan kita rebahan di rumah, share, itu kita udah nyampe kemana-mana gitu ya kan kak?
4: Udah.
5: Kalau dulu
4: apalagi yang ngedampingin itu kayak si Yuda itu. Jadi kita butuh sound apa, kita gak usah latihan gitu. Langsung produce lagu, produce arrangement udah jadi.
5: Berarti, Kak Anto tuh bersyukur atau malah dengan kecanggihan teknologi saat ini lebih banyak bersyukurnya atau lebih banyak ngeluhnya gitu? Kan sekarang tuh udah bikin musik itu meskipun bukan musisi udah bisa loh kak gitu ya. Nah kalau Kanto lebih banyak bersyukurnya atau banyak ngeluhnya dengan teknologi yang sekarang kita nikmati nih kak?
4: Kalau saya sih lebih sangat bersyukur karena ya kita selancar lah ya. Dimanapun ombaknya kita ngikut nyelancar aja lah, ombaknya mau kemana kita ngikut, teknologi semakin canggih ya udahlah kita pakai yang bisa kita pakai itu.
5: Oke. Jadi itu nggak membuat kita minder atau nggak membuat kita merasa tersaingi, merasa.
4: Betul. Karena dalam berkarya saya nggak ada ekspektasi ini untuk harus viral, ini kok enggak, kita cuma bikin aja cukup. Jadi cukup dijadiin jejak digital gitu, sudah dinikmatin sendiri kadang gitu.
5: Aduh.
4: Makanya nggak manggung kemana-mana.
5: Tapi genre musik dari dulu sampai sekarang masih tetap masih rock.
4: Masih. Cuman waktu dalam band dengan si Yuda itu dan jam karet itu kita program, kita genrenya kita bikin gitu. Kita memang konsep nggak ada realnya kuat. Nah begitu di solo karir saya lebih bebas free gitu loh. Jadi ada popnya, ada ya macam-macam lah, malah ada EDM juga.
5: Oke. Jadi lebih banyak explore ya ketika solo ya. Kalau di band banyak aturannya nih. sorry. Tapi ketika solo jadi lebih bebas nih gitu kan ya kak?
4: Lebih bebas.
5: Oke. sampai sekarang, sampai saat ini tuh udah ada berapa lagu?
4: Kalau di total sih 30-an sih ya. Cuman yang diproduce paling 25. Gak sampai, tidak sampai semua sih. Nah, ada juga yang sesi yang bayar, bantu teman bikin album kemarin di sini kan. Aku yang ngisi bagian melodinya malah, bukan gak nyanyi, aku ngisi yang melodinya aja.
5: Oke. Ada juga yang pakai vokal lain gak, selain vokalnya Kanto sendiri?
4: Ya, ada teman di sini, dia juga gercep ya bikin karya gitu kan. Akhirnya saya cuma bantu bikin, bukan bikin aransemen, cuma ngasih feel-in sama lead melodinya aja gitu.
5: Oh gitu. jadi benar-benar dia itu dinyanyiin orang lain, tapi yang Kak Anto sendiri yang ngisi vokalnya juga banyak
4: ya, dari band yang satu album dengan Cuba juga Jam Kare. Terus di malah yang di solo karir ini buka bass vokal ngisi semua, backing vokal ngisi semua
5: diborong.
4: Sampai pengalaman single pertama aku rekod sama si Yuda itu, aku bikin vokalnya itu sampai 30 track ya Yuda ya. Biasanya vokal paling banyak 5 atau 8 lah.
5: Ini 30.
4: 30 track untuk satu lagu. Yuda pusing itu.
5: Okay. Itu lagu yang mana Kak? Lagu yang mana?
4: Ambil cahayaku apa ini? Oh. Lagunya pop.
5: Oke, ambil cahayaku ya, ambil cahayaku ya. Abis ini teman Pro 2, kita mau dengerin ambil cahayaku. Karena ada beberapa list lagu yang udah ready kita dengerin sih. Untuk kita perdengarkan ke ruang dengar kamu dari Kak Antoli. Baik itu yang dia udah solo ataupun masih bersama bandnya ya. Nah, karena diceritain tadi ambil cahayaku yang amazing banget sampai 30 ini. 30 macam, 30 track vokal gitu. Jadi aku pengen dengerin nih, ambil cahayaku tuh kayak gimana sih lagunya. Nah, malam hari ini aku juga hadirkan ke ruang dengar kamu ya. Ini dia dari Kak Antoli, ambil cahayaku.
0: Pro 2 Sumenep.

0: 102 Sumenep. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, singlenya Kantoli dengan Ambil Cahayaku. Ini kira-kira track keberapa menurut kamu dari track 1 sampai 30 Teman Pro 2? Karena 30 track gue bayangin. Nah, yang diputer tadi track keberapa Kak?
2: Lupa.
1: Saking banyaknya 30 ya.
2: Betul.
1: Okay,
2: cuma okay. Ini single solo pertama.
1: Single solo aku pertama.
2: Okay.
1: Tapi emang mirip-mirip slang juga pembawaannya ya Kak. Kiblatnya ke situ kah emang?
2: Dulu band pertama memang kita ngeslang. Cuman waktu itu kan saya bukan vokalis, saya cuma main gitar waktu itu.
1: Oke.
2: Okay. Cuman ya nyerap-nyerap dikit lah dari yang didengar.
1: Oke. Ambil Cahayaku tuh bercerita tentang apa?
2: Itu sih masa waktu COVID ya. Jadi teman-teman nggak tahu kemana-kemana, nggak bisa lockdown, akhirnya diem-diemnya ngopi lah di sinilah, ngopi di rumah gitu. Itu aja cerita kehidupan waktu itu.
1: Okay. Kadang emang ya karya seni apapun itu termasuk musik gitu, lagu, tidak harus selalu hadir dari sesuatu yang rumit ya kan Kak? dari nongkrong itu bisa jadi karya, dari ngobrol-ngobrol santai bisa jadi karya. Ya, ini salah satunya. Ya. Nah, mayoritas lagu-lagunya Kak Anto itu lagu yang bercerita tentang apa? Kritik sosial kah, cinta kah, keluarga kah, atau apa?
2: Lebih ke kehidupan sih ya. Ya, teknisi lah masalah hidup gitu. Lebih banyak ke enjoy hidup lah.
1: Oh, iya.
2: Malah jarang bicara soal cinta sih malah.
1: Wah, di lagu-lagu itu jarang banget ada cinta-cintanya.
2: Iya, jarang. Malah ya cuma satu yang This Love itu malah aku lihat sebuah cerita. Malah bukan pengalaman, cerita aja. Jadi imajinasi ya udah bikin lagu.
1: Oke, kayak cerita-cerita di tongkrongan gitu ya Kak?
2: Di situ tuh ada ini katanya dia wanita karir sukses, dia hidup sendiri tanpa cinta. Masa iya sih bilang? Akhirnya imajinasi yang main. Mungkin dia butuh cinta, cuman dia lagi sibuk aja. Jadilah lagu, ceritanya orang aja ngalir.
1: Oke. Kisah nyata, cuman lahirnya tuh dari tongkrongan-tongkrongan diimajinasikan gitu. Bisa. Oke. Terus Kak, dari sekian banyak lagu yang salah satunya yang kita puterin tadi itu ya, yang menurut kamu feelnya dapet banget ke kamu tuh lagu yang mana Kak?
2: Wajahi Dunia.
1: Kenapa?
2: Itu sama sih ya, itu era pasca COVID itu, jadi ini harus semangat lah kita kasih lagu yang bikin kita dengar semangat. Hidup lebih enak lagi lah, udah lockdown udah dibuka. Bikinlah lagu itu.
1: Okay. Itu juga udah solo ya. Udah solo waktu itu?
2: Udah solo semua.
1: Nah,
2: bagian-bagian kenakalan-kenakalnya itu aku alirkan di band, lagu-lagu di band. Lagu-lagu yang nakal-nakal di band.
1: Kayak apa tuh lagu-lagu yang nakal-nakal?
2: Si Yuda tuh tahu. Ya, Mysterious Love, punya jajan karet.
1: Oke.
2: Kamu bohong, punyanya bodoh ah. Jadi kamu bohong ya gitu kan.
1: Oke.
2: Itu cukup di band lah.
1: Iya. Setelah solo, masih sering gak Kak manggung-manggung gitu?
2: Sekarang sudah ngurangin sih ya. Mungkin sudah generasi yang baru udah banyak lah.
1: Oke.
2: Nah, kita support aja lah, kita support tetap.
1: Mengalah itu ceritanya gitu ya? Mengalah.
2: Bukan mengalah,
1: apa?
2: Memang kalah. Bukan mengalah, memang kalah sama yang muda.
1: Oke. Tapi kan tuh melihat industri musiknya kita tuh kayak gimana, terutama untuk teman-teman musisi Madura nih dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan juga Sumenep. Masih ada enggak sih teman-teman ini yang pure mau bermusik dan berkarya gitu?
2: Saya di Bangkalan ada gitu. Mereka yang tetap fokus di dunia musik ada, tetap ada lah, tetap ada. Cuman mereka yang bertahan itu ada yang bertahan dalam ketertinggalannya karena nggak open gain, tapi tetap bertahan.
1: Okay. I see.
2: Ada yang ngikutin perkembangan, cuman ya datang pergi cepat gitu. Gak aktif, terlalu udah gak aktif. Ganti perguliran pemain, cuman tetap pergerakan musik di Madura itu tetap jalan.
1: Dan aku ngelihat kak, ternyata kalau untuk genre rock itu di Madura itu masih banyak peminatnya. Band-band kampus gitu, terus ya band-band yang lahir dari komunitas itu mayoritas tuh mereka genrenya tuh masih pop gitu. Dan kak Antum melihat apa memang genre pop ini lebih masuk gitu ke kalangan anak mudanya kita di Madura nih kak, daripada genre yang lainnya kak?
2: Iya, memang saya lihat khususnya di Madura ini musisi-musisi yang muncul itu mereka bawa karakter kuat loh ya, tentang masing-masing dari Sampang, dari Sumenep juga ada, Pemekasan, Batalan. Mereka dan karyanya bawa karakter masing-masing, jadi masih kaya lah genre ini, bukan cuma rock aja sih. Semakin berkembang ya, Madura.
1: Okay. Semoga aja kita gak bakalan kekurangan talent ya ketika kita mau mendengarkan musik di semua genre gitu yang ada di Madura. Soalnya kan bangga sih teman Pro 2 gitu ketika kita menyaksikan band dari daerahnya kita sendiri gitu. Misalnya kita sedang berada di luar kota, kita merasa dekat gitu karena kita merasa sedarah gitu. Orang Madura tuh memang kayak gitu kali ya.
2: Terutama kan memang Pamekasan, Sumenep itu kan memang banyak lah ya musisi-musisi dari sana juga. Seperti Salpik dulu yang sudah legend tuh kan.
1: Iya benar. Oh itu legend. Masih legend sampai sekarang. Orang-orangnya pun nggak tahu.
2: Keren.
1: Iya masih legend. Okay. Wajahi Dunia tadi dibahas juga sama Kak Anto temen Bro 2 dan malam hari ini kita juga bakal dengerin gitu. Dan lagu ini hampir barengan rilisnya sama Ambil Cahayaku yang kamu dengerin tadi, karena memang rilis pasca COVID, di mana lagu ini supaya kita bergembira, bersemangat kembali menjalani hidup gitu ya. Setelah COVID, kemudian lockdownnya udah dibuka, lahir lagu ini itu. Alasannya sederhana. Supaya kamu lebih semangat lagi, okay? Kita dengerin Wajahi Dunia, ini juga merupakan karyanya Kak Antoli. Dan ini adalah karya setelah beliau itu enggak berada sama bandnya lagi, tapi setelah solo ya Kak. Dan ini selain bisa didengerin malam hari ini di Pro 2, kamu juga bisa dengerin di music streaming lainnya gitu. Oke, ini dia Wajahi Dunia.
0: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Pro 2 RRI Sumenep di Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur, bareng sama teman-teman di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun. Dan tentu aja bareng sama musisi kita, ada Kak Antoli. Udah 3 lagu nih, itu lagu rilisnya barengan ya Kak?
1: Iya, dalam tahun yang dua single terakhir itu dalam tahun yang sama kita rilisnya.
0: Inspirasi baru. Apa yang ya, bikin baru?
1: Teman-teman musisi lah ya, circle band waktu itu. Ya memang muncul nih generasi yang bagus setelah kita.
0: Oke. Okay.
1: Mereka lebih berkembang, mereka lebih menerima perkembangan teknologi juga. Akhirnya generasi tua yang nggak mau include di situ ya bye-bye lah ya. Mereka yang muda yang masuk lah ya. Tapi itulah ya, cuman apapun itu ya kita happy fun lah.
0: Iya.
1: Makanya kita di solo karir ini saya banyak berkolaborasi dengan energi muda seperti Ciuda, terus teman-teman muda lainnya di Bangkalan.
0: Oke, terus ada satu lagu yang katanya ini juga collab ya Kak, yang Rose from the Dust itu, ya nggak sih?
1: Iya, betul. Itu dengan si Denny Nose, Sempang ya.
0: Oke. Nah, ketemu sama Mas Denny itu, yang kemudian menghasilkan satu karya ini gimana ceritanya?
1: Itu lagunya itu parsial sih ya. Denny Nose itu pernah bikin sebuah jamming di, malah dia udah share di Facebook. Aku ambil real musiknya, saya bikin lagu, terus telepon, Dan ini aku bikinin lagu ya, realnya. Dia nggak nyangka, Mas, aku itu backing track loh ya, aku dari Google. Wah ya lah. Akhirnya si Kiki denger, nah Kiki punya pattern gitarnya yang masuk, akhirnya pattern gitarnya Kiki kita pakai. Slide delta plusnya si Denny Nose itu juga kita pakai. Nah lagunya dari saya, udah di blend aja gitu.
0: Oke.
1: Lucunya waktu mau recording, waktu mau recording itu aku bilang cuman saya aja vokalnya kan. Oke, udah masuk studio, udah dikunci, saya bilang kita nyanyi bareng. Wah, nggak bisa lah gitu. Kita nyanyi kalau nggak nyanyi bareng udah. Kita bubar, jadi nggak jadi recording. Akhirnya mereka latihan di studio, latihan record, dan memang mereka makhluk-makhluk hebat sih ya, Denny Nose, Kiki, Madlu.
0: Okay.
1: Itu mereka nggak siap jadi vokal, ngisi vokal. Jadi ya, tapi ya hebat lah mereka.
0: Okay. Tapi jadi sesuatu yang luar biasa gitu. Oke, dan lagu ini kan ketemunya nggak sengaja, anggaplah nggak sengaja gitu, karena di media sosialnya Kak Denny gitu ya. Kemudian liriknya di situ siapa ngisi?
1: Kalau lirik semua saya,
0: Lirik
1: sama lagunya.
0: Oke. Hanya ketika mau recording, kunci studio, suruh nyanyi gitu ya. Jebakannya asik juga.
1: Iya, karena aku yakin potensinya mereka luar biasa gitu.
0: Oke. Kanto, proses bermusikmu itu kan bisa kita bilang bahwa bukan hitungan bulan, bukan hitungan tahun lagi nih, tapi puluhan tahun gitu. Apa yang kamu rasakan, Kak? Suka dukanya, Kak?
1: Dukanya aja lah ya. Kalau dukanya panjang.
0: Sukanya aja, oke.
1: Sukanya apa ya? Mungkin di saat sekarang ini saya masih bisa kolaborasi dengan teman-teman muda dan dengan kecanggihan teknologi mereka lah, karya kita tuh bisa lebih bagus gitu. Tanpa generasi muda ini, energi kita mungkin masih energi 90-an sih ya. Kalau nggak diperbaruin dengan apa ya, mereka kadang nggak sadar, mereka tuh ngasih ide banyak pas saya gitu, dalam berproduksi. Energinya hebat sih ya teman-teman yang muda. Jadi apa ya, malah bersyukur gitu loh. Meskipun dibilang telat ya telat dalam berkarya, cuman ya bersyukur lah. Karyanya lahirnya di tahun-tahun sekarang.
0: Oke. Dan itu ada nilai plusnya juga teman Pro 2. musisi itu meskipun udah senior jadi tetap muda karena gaulnya sama teman-teman yang muda kan. tapi apapun itu ya tetap senior namanya gitu.
1: Ya bisa sih ya dalam dunia musik itu karena benar loh yang muda itu banyak ilmunya.
0: Iya.
1: Yang muda banyak ilmunya. Dan mereka lebih cepat menyerap apa yang teknologi suguhkan dari ini kan.
0: Okay.
1: Jadi kita yang tua banyak dibantu sama yang muda.
0: Oke. Selain sama Kandinos itu, sama musisi siapa lagi yang pernah kolaborasi Kanto?
1: Kalau dalam karya, mungkin kolaborasi dalam aransemen sih ya. Kalau dalam karya lagunya saya kebanyakan sendiri. Kalau dalam aransemen lagunya, produksi sampai jadi recordingnya itu baru teman-teman
0: bantu ya. Oke. Tapi tetap ya kak, kalau misalnya kolaborasi itu ngikutin genrenya kak Anto gitu.
1: Mungkin realnya aja lah ya, saya kasih lah. Realnya seperti itu. Malah di wajah dunia itu malah si Ruli yang ngisi gitar sama bassnya gitu. Jadi lebih freshnya dapat, cuman secara basic tetap rocknya tetap.
0: Oke. Jadi masih sentuhan-sentuhan rocknya itu ada gitu ya kak.
1: Waktu porsi saya dibutuhkan cuma 40% ya sudah.
0: 40%.
1: Yang muda yang 60% ya.
0: Oke. Jadi fleksibel aja gitu ya kak. Fleksibel aja.
1: Hemat energi lagi kan udah tua.
0: Hemat energi udah tua. Nah, Farida juga selalu penasaran nih ya. Kalau misalnya kita jadi seorang musisi, itu biasanya nih teman-teman yang aku temuin gitu, entah teman-teman solo ataupun teman-teman band gitu, itu darah musisi itu memang ada di keluarga gitu. Kalau Kanto gimana? Sekarang sama mungkin dari ayah ibu atau sekarang anak-anak juga sudah mulai belajar bermusik gitu, Kak?
1: Iya, betul. Ada memang dari darah, dari ibu. Terus anak-anak juga udah malah nyanyi-nyanyi semua sekarang.
0: Wah, itu kan. Emang dibiasakan atau diajarkan, diperdengarkan dari kecil atau gimana tuh, Kak?
1: Mungkin tiap hari mereka ngelihat bapaknya teriak-teriak sendiri di rumah. Dan akhirnya ya, ngikut.
0: Okay.
1: Ngikut teriak-teriak.
0: Ini merupakan salah satu perjalanan seorang musisi untuk membentuk keluarga musisi gitu gak sih kak?
1: Iya mengarahkan sih ya. Gak sengaja akhirnya mereka lu kok suka juga nyanyi gitu. Terus berani-berani tampil juga.
0: Oke. Dan Kanto dari puluhan tahun yang sudah dijalani, pernah kepikiran gak sih untuk masuk ke ranah industri musik yang komersial gitu kak?
1: Di usia sekarang udah enggak sih ya.
0: Kenapa? Kali aja kan ngeproduserin gitu kan, harus nyanyi sendiri.
1: Kita lebih mensupport aja lah siap sekarang ini. Karena dalam bermusik kalau kita mau serius mah takut kitanya yang nggak mampu di waktu.
0: Iya.
1: Kemarin juga teman-teman Surabaya sering ngajak Surabaya cuman bis, nggak bisa waktunya, kadang acaranya malam sampai pagi.
0: Iya.
1: Keteteran.
0: Iya sih, dan cerita-cerita itu sering Farida dengar nih dari musisi-musisi yang masih lokal aja yang mereka udah keteteran soal waktu, apalagi musisi-musisi nasional yang bahkan dalam hitungan minggu atau bahkan dalam hitungan bulan gak pernah pulang ke rumah kan. Jadi keliling.
1: Jadi mereka benar-benar hebat lah ya. Kalau sudah yang profesional seperti itu, hebat benar mereka.
0: Iya. Kanto gak pernah kepikiran itu. Muda pun gak pernah kepikiran itu. Kalau sekarang, sekarang udah support aja deh gitu. Muda dulu gak pernah kepikiran?
1: Udah. Muda dulu kan waktu itu nggak segampang seperti sekarang, jadi harus harus, waduh, harus stay di Jakarta dulu.
0: Iya, betul.
1: Skillnya malah pas-pasan.
0: Iya, iya. Oke, oke. Sekarang fokus aja berkarya dari rumah, lokalan aja.
1: Iya. Iya. Anti studio lah, anti studio recording kalau si Indra Ki bilang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nanti studio recording itu dia udah jalan mobile.
0: Iya, betul.
1: Ngopi sambil ngerekord bisa dia.
0: Oke, okay, betul. Apa yang menarik dari Rose from the Dust?
1: Itu perpaduan tiga karakter yang kuat menjadi sesuatu yang hebat.
0: Oke. Okay. Kita dengerin Bapak Pradua. Perpaduan ya, dari ya. Tiga musisi hebat jadi suatu karya yang amazing. Ini dia, Rose from the Dust.
2: Pradua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Berdua Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Kayaknya ada Rose from the Dust sama This Love. Wah, ini pakai liriknya juga nggak pakai bahasa Indonesia. Apa pertimbangannya kak? Kemudian kita pakai bahasa Inggris aja deh, gitu.
2: Memang kadang bahasa Inggris itu lebih fleksibel ya dalam nyampein perasaan dan kita lagi. Iya, menangnya bahasa Inggris itu. Ngerasa bahasa, kalau bahasa Melayu, bahasa Inggris itu lebih berpantun, lebih kurang lugas. Ya, kita ambil yang lebih enak mana, yang lebih kalau menang untuk ini banyak didengerin teman-teman, kita pilih yang Indonesia biar lebih apa ya, lebih kecil lah.
1: Iya sih. Apalagi kalau misalnya sasarannya itu anak-anak.

0: aku harus ngapain, aku harus berjuang seperti apa. Tapi aku suka musik gitu, aku mau berkarya di dunia musik gitu. Kak Anto mau berpesan apa pada mereka-mereka, Kak?
1: Mainkan dunia masing-masing lah ya. Kalau kita masih senang dengan karakter analog, kita maksimalkan di dunia analog kita. Kita tunjukkan dunia analog memang masih hebat, nyaman. Dan bagi yang mereka sudah bisa menerima kecanggihan itu, ya mereka lebih bisa mengembangkan lebih luas lagi. Cuma memang ancamannya kalau masalah karya itulah ya. Biasanya kita butuh berkarya itu butuh waktu yang tidak menentu. Nah, sekarang duduk aja bikin lirik mungkin berapa menit lah gak jadi.
0: Betul. Iya, jadi berjuangnya mungkin sekarang berjuangannya lebih mudah gitu. Tapi untuk mempertahankan itu gitu yang dirasa.
1: Ya. Sebetulnya harus berkolaborasi dengan yang muda sih ya.
0: Oke.
1: Mau nggak mau harus seperti itu.
0: Oke. Berkolaborasi itu penting sih. Jangan dipikul semuanya sendiri ya teman Pro 2. Karena kolaborasi itu akan melahirkan ide baru. Terus
1: energi juga.
0: Iya benar. Oke, Kantoli bisa ditemui di mana sih kalau misalnya teman-teman mau sharing mungkin enggak offline tapi secara online itu bisa ditemui di mana? Kalaupun online apakah harus ke Bangkalan atau gimana tuh, Kak?
1: Ya, di Bangkalan. Di mana aja sih bisa sih ya, betulnya.
0: Oke.
1: Apalagi di Semenep ada si Yuda itu gampang lah.
0: Aman. Kalau media sosial bisa juga nggak sih main kantor?
1: Nggak juga sih ya.
0: Oh iya?
1: Nggak juga.
0: Oke. Jadi kontak-kontakan tuh bisa teman Bro 2. Kalau kamu mau nomornya nanti kamu DM Farida aja ya.
1: Oke, pilih lagu atau kolaborasi boleh.
0: Tuh. Biar jadi Madura Pride gitu kan. Madura Pride ya kan. Kanto, terima kasih banyak ya sudah bareng sama kita malam hari ini.
1: Sama-sama.
0: Ngobrolnya seru, apalagi kalau misalnya bisa ngobrol secara langsung tatap muka nih. Sebenarnya sekarang Farida juga tatap muka sih teman Pro 2. Cuman jaraknya itu kalau jarak realnya gitu jauh. Kan sekarang teknologi udah canggih ya. Banget. Iya benar. Tapi ini beneran kayak tatapan aja ya. Well, ya. Kanto terima kasih banyak sekali lagi.
1: Sama-sama, banyak terima kasih ya. Sukses terus.
0: Amin. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember dan juga Pro 2 RRI Madiun. Kanto ditunggu di Sumenep lo ya.
1: Siap. Yuk, kontak yuk.
0: Oke, thank you banget teman-teman. Sampai jumpa di Music Live Chat berikutnya barengan sama Pro 2 RRI Sumenep dengan musisi-musisi Madura yang lainnya. Have a nice night dan enjoy. Makasih barengan sama Pro 2. Bye-bye.

punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Itu mah udah sebuah lagu dari Tulus, 1000 tahun lamanya. Jadi lagu pembuka kita ya di malam hari teman Pro 2 bakal ada Dila yang bakal temen kamu di Jaga Malam edisi malam minggu pertama di bulan Agustus. Jadi buat kamu yang mungkin lagi gak ada agenda nih, teman Pro 2 lagi di rumah aja, tenang aja, Dila bakal nemenin kamu ya sampai nanti menjelang tengah malam dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan tentunya. Jadi pastiin aja, tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

Ya, teman berdua masih bareng sama Dila ya di Jaga Malam edisi malam Minggu gitu ya di tanggal 1 Agustus 2026 teman Pro 2. Dan seperti biasa di hari Sabtu aku bakal hadirkan sebuah informasi mengenai lifestyle teman Pro 2. Dan kalau kita ngomong tentang lifestyle gitu ya, apalagi Gen Z zaman sekarang teman Pro 2, ternyata juga ini selain berubah generasi juga ternyata cara liburan juga berubah teman Pro 2. Karena mungkin ada beberapa orang yang hiburannya tuh ke pantai gitu ya, ke gunung, atau ke tempat yang lagi viral di media sosial. Tapi sekarang ini ada sebuah tren baru gitu ya, yang namanya adalah snack packing. Jadi sederhananya snack packing ini merupakan gaya jalan-jalan dengan misi utama untuk berburu jajanan khas di pasar tradisional teman Pro 2. Karena penting banget ya anak muda, bagi mereka tuh pasar bukan cuma tempat belanja aja, tapi ternyata juga sebagai tempat buat ngerasain gimana budaya dan suasana asli dari suatu daerah. Jadi selain kenyang, ini para Gen Z ya, ini juga bisa pulang dengan membawa pengalaman yang berbeda. Dan pastinya ini banyak juga stok konten yang bisa di-upload gitu ya di media sosial mereka. Jadi buat kamu yang masih belum familiar dengan namanya snack packing ini, Dila bakal bahas lebih lanjut gitu ya mengenai snack packing, tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yaitu nomor 2 sebuah lagu dari Nuka ya, Jalan Keluar spesial Dila Putri ini buat kamu yang mungkin di malam minggu ini lagi galau gitu ya, ada yang habis putus sama Pro 2. Jadi mungkin emang jalan keluarnya adalah kamu harus saling berpisah gitu ya, karena biar gak saling menyakiti teman Pro 2. Nah daripada kamu galau gitu ya, ini mending kamu cobain aja tren terbaru Gen Z, itu adalah snack packing teman Pro 2 yang emang lagi hype banget gitu ya. Karena ada banyak banget alasan kenapa snack pack ini sekarang semakin digemari lagi ya sama anak muda, apalagi Gen Z. Kan yang pertama, suasana pasar tradisional kini sekarang udah jauh lebih otentik gitu ya, karena emang di sana kita bisa ngobrol nih langsung ya sama penjual dan bisa nyobain makanan khas yang mungkin belum pernah kamu cobain sebelumnya teman Pro 2. Terus yang kedua yang paling penting adalah budgetnya yang ramah banget di kantong, karena mungkin cukup mengambil uang sekitar 30 atau 50 gitu ya, kamu udah banyak banget dapat jajanan yang oke-oke banget teman Pro 2. Belum lagi ada warna-warni makanan dan juga suasana pasar yang OG gitu ya, estetik, cocok banget buat kamu jadikan sebagai konten di media sosial kamu. Tapi di balik semua teman Pro 2, ternyata tren snack packing ini ya juga bikin anak muda nih makin bangga lagi sama kuliner lokal Indonesia. Jadi buat kamu yang mau cobain gitu gimana caranya, abis ini Dila bakal share ya gimana caranya kau bisa mencoba tren ini. Mungkin besok ya hari Minggu biasanya kan ada CFD gitu ya teman Pro 2, kamu bisa nih cobain snack packing, tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Teman terbaik kamu.

0: kids.
1: Ya teman berdua, buat kamu yang masih muda gitu ya, masih young, tapi kamu broke ini ekonomi teman berdua. Gak cuma kamu aja yang broke ya, banyak banget orang yang lagi menghemat gitu, lagi krisis gitu ya. Tapi kamu pengen coba snack packing ini, kamu bisa banget mencoba dengan hal yang sederhana. Jadi gak perlu jauh-jauh teman berdua, kamu bisa aja ya mencoba mulai dari pasar tradisional di sekitar kamu, di daerah kamu, yang ada di kota kamu sendiri, dengan cari jajanan khas yang mungkin belum pernah kamu coba nih sebelumnya. Karena siapa tahu ya, makanan yang terenak ini justru ada di tempat yang mungkin selama ini sering kamu lewatkan, teman Pro 2. Dan karena selain bisa mendukung UMKM lokal ya, dengan mencoba tren snack packing ini, kamu juga turut nih melestarikan kuliner tradisional yang jadi identitas daerah kamu. Jadi sekali jalan ini kamu bisa dapat pengalaman, dapat cerita baru, sampai bisa bikin perut kamu kenyang dengan budget yang sangat-sangat hemat, teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, selamat mencoba ya. Kalau kamu tertarik buat mengikuti tren baru snack packing ini, mungkin besok pas CFD-an bisa kamu coba gitu ya teman Pro 2. Dan dia juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 12 ya, menuju tengah malam nanti. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Kita mau berdua masih bareng sama Dila ya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, apalagi di malam minggu ini gitu ya teman Pro 2. Biasanya malam minggu itu identik gitu ya sama waktu buat kita healing atau quality time setelah seminggu, enggak seminggu sih, 5 hari kita beraktivitas gitu ya teman Pro 2. Tapi ternyata enggak semua orang punya rencana gitu ya di Sabtu malam, mungkin juga enggak ada yang nemenin juga, akhirnya juga malah main HP gitu ya, scroll media sosial sampai bingung mau ngapain teman Pro 2. Padahal nih sebenarnya ya malam minggu tuh nggak selalu harus keluar buat nongkrong gitu ya sama temen. Yang penting waktunya ini bisa kamu gunakan untuk bikin mood kamu jadi lebih baik lagi, atau bisa juga buat recharge energi kamu teman Pro 2. Nah buat kamu yang bingung gimana cara menghabiskan atau menikmati malam minggu ini gitu ya, habis ini udah bakal share beberapa kegiatan yang bisa kamu lakukan di malam minggu ini selain keluar bersama teman gitu ya teman Pro 2. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Kita mungkin mengenal bahwa binatang kanguru berasal dari Australia. Tapi tahukah kamu, ada juga kanguru yang asli Indonesia. Kanguru ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Papua. Dilansir dari Good News from Indonesia, kanguru Papua ini termasuk genus Dendrolagus, yang berarti kanguru pohon Papua. Paling unik adalah kanguru pohon Wakera, yang merupakan kanguru pohon terbesar yang pernah ada dengan berat mencapai 15 kg ketika dewasa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, tema berdua sebuah lagu dari Mesa Hira gitu ya. Di ujung minggu baru aja nih dilaputerin buat kamu ya, spesial di malam minggu ini. Jadi buat kamu yang mungkin lagi sendirian di malam minggu ini, teman Pro 2, bukan berarti kamu harus sedih gitu ya dan juga bosan. Ada beberapa agenda atau kegiatan yang bisa kamu coba. Yang pertama adalah kamu bisa mencoba ya buat memilih film yang mungkin udah lama banget masuk watchlist kamu tapi belum sempat kamu tonton gitu ya. Kamu bisa bikin suasana bioskop sendiri di rumah atau di kamar kamu. Terus kamu bisa juga siapin cemilan favorit kamu, atau mungkin kalau lagi mager buat nyiapin makanan gitu ya, kamu bisa pesan aja makanan online teman Pro 2. Terus kalau misalkan kamu agak extrovert gitu ya, pengen keluar, kamu gak ada salahnya kok kalau kamu mau menikmati waktu dengan keluar mencari makan malam misalkan gitu ya. Dan kadang emang menikmati waktu tanpa terburu-buru ini teman Pro 2 justru bisa lebih terasa menenangkan gitu ya. Jadi gak ada alasan buat kamu bersedih-sedih di malam minggu ini teman Pro 2, karena banyak banget aktivitas yang bisa kamu lakukan sendiri. Dan masih banyak banget lagi yang bakal Dila share ke kamu ya, kegiatannya apa aja. Tapi sebelum itu let's move dulu ke single satu ini, ada Sumpah Mati by Rio Lascar.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman Pro 2 masih bareng sama Dila ya di Jago Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan aku juga masih ngebahas tentang kegiatan yang bisa kamu lakukan di malam minggu ini kalau kamu gak ada temennya gitu ya. Nah kalau misalnya kamu masih belum ngantuk nih teman Pro 2, kamu bisa banget ya manfaatin malam minggu ini buat melakukan hobi kamu atau hal yang kamu sukai gitu ya. Kalau misalkan kamu suka main game, kamu bisa main game aja untuk mengisi waktu luang ini, karena dengan bermain game favorit kamu gitu ya bisa jadi satu cara untuk refreshing setelah aktivitas yang cukup padat teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kamu lagi semangat-semangatnya nih buat belajar gitu ya, kamu juga bisa mengikuti kelas online atau bisa lihat podcast yang daging gitu ya topiknya, atau bisa juga nonton tutorial tentang skill baru teman Pro 2. Karena kan sekarang udah banyak banget ya materi gratis ada di media sosial, ada di YouTube juga, mulai dari desain, editing video sampai hal-hal yang mungkin kamu sukai yang belum sempat kamu pelajari gitu ya teman Pro 2. Masih ada beberapa cara lagi atau kegiatan lain ya yang bisa kamu lakukan teman Pro 2 di malam minggu ini. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Yata Mawadua, Bila Baru Aja Puterin ya, sebuah lagu dari Tulus, judulnya Langit Abu-Abu, spesial nih buat kamu yang lagi tune in gitu ya di malam minggu ini teman Pro 2. Dan buat kamu yang di lengannya malam menuju minggu ini gak ngapa-ngapain, ini Dila ada rekomendasi lain gitu ya, kegiatan yang bisa kamu lakukan teman Pro 2. Dimana gak setiap malam minggu tuh harus diisi dengan aktivitas yang ramai, yang heboh gitu ya teman Pro 2. Kau bisa juga nih sekali coba untuk nikmatin me time kamu dengan baca buku, nulis jurnal maybe, dengerin musik, dengerin Pro 2 juga bisa banget gitu ya. Atau sekedar kamu juga menikmati secangkir kopi hangat teman Pro 2.
1: Lalu kau pergi kembali.
0: Dimana aktivitas sederhana seperti itu ternyata juga bisa bikin pikiran kamu jauh lebih tenang gitu ya, dan badan juga pastinya bakal lebih rileks juga teman Pro 2. Dimana menikmati waktu sendiri juga bukan hal yang aneh, dan itu normal-normal aja teman Pro 2. Justru bisa jadi cara buat kamu lebih mengenal diri kamu lagi teman Pro 2. Jadi after 5 hari kegiatan gitu ya, mungkin kamu bekerja atau berkuliah, akhirnya di weekend ini kamu ada waktu buat istirahat untuk merecharge kembali energi kamu teman Pro 2. Dan aku juga masih bakal nemenin kamu gitu ya, menemani kamu di malam minggu ini, recharge energi dengan aku gitu teman Pro 2 ya. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Ya, selamat malam teman Pro 2 buat kamu yang baru aja bergabung ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila di Jaga Malam kali ini, teman Pro 2 gitu ya. Dimana belakangan ini emang lagi dingin banget di Malang Raya khususnya, apalagi kalau udah jam-jam segini ya, apalagi nanti semakin malam juga bakal semakin dingin lagi teman Pro 2. Sebenarnya enak sih buat tidur gitu ya cuacanya, tapi kamu tahu gak sih teman Pro 2, ternyata ya cuaca yang terlalu dingin ini juga bisa bikin kita susah tidur loh. Karena emang tubuh itu butuh suhu gitu ya yang tetap nyaman supaya bisa benar-benar rileks dan bisa masuk ke fase tidur yang nyenyak teman Pro 2. Nah, kalau terlalu dingin ini badan kamu biasanya malah jadi gak nyaman gitu ya, dan mungkin sering bikin kita sering terbangun di tengah malam. Nah, makanya bukan cuma kasur yang harus nyaman, harus empuk gitu ya, ternyata suhu kamar juga sangat berpengaruh nih terhadap kualitas tidur kamu teman Pro 2. Nah, terus gimana sih caranya biar tidur kita juga nyaman gitu ya, di tengah cuaca yang dingin ini teman Pro 2. Abis ini juga bakal share apa aja yang bisa kamu lakukan, tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka

Ya, tempat berdua sebuah lagu dari Nuka ya. Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya baru aja Dila puterin ini spesial buat kamu yang lagi tune in di malam hari ini, teman Pro 2. Dan aku juga masih ngebahas gitu ya tentang tips gimana caranya kamu bisa tidur nyenyak di tengah cuaca yang bisa dibilang cukup dingin gitu ya, teman Pro 2. Dimana tips yang pertama, ini kamu pertama kali harus pastiin ya tempat tidur kamu ini bener-bener nyaman dan juga hangat. Apalagi kalau lagi dingin-dingin kayak gini di Malang Raya, kamu juga bisa coba beberapa lapis selimut gitu ya, dibanding cuma pakai satu selimut aja. Nanti kalau misalkan di tengah malam kamu mulai kepanasan, kamu tinggal aja lepas satu lapisnya tanpa harus kebingungan, teman Pro 2. Terus tips selanjutnya, kamu juga bisa ya sebelum tidur kamu pakai baju tidur yang nyaman atau kaos kaki juga. Misalkan kalau kamu udah kedinginan banget, kamu juga bisa minum teh hangat, teman Pro 2, yang tanpa kafein gitu ya, atau air hangat aja, supaya tubuh kamu juga jauh lebih rileks dan kamu juga bisa tidur dengan lebih nyenyak gitu ya, teman Pro 2. Masih ada beberapa tips lagi yang bakal dilahirkan buat kamu, teman Pro 2. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, teman berdua masih barengan sama Dila ya di jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan aku juga masih ngebahas tentang tips gimana caranya kamu bisa tidur nyaman walaupun di tengah cuaca yang cukup dingin, teman Pro 2. Nah, biasanya ya teman Pro 2, di saat cuaca cukup dingin kayak gini, udara dalam kamar tuh biasanya jauh lebih kering daripada biasanya. Dan kondisi ini juga bisa bikin tenggorokan kamu kadang ngerasa gatal, hidung juga kering gitu ya, dan bahkan bikin kita mendengkur saat tidur, teman Pro 2. Nah, kalau kamu punya humidifier atau pelembab udara gitu ya, kamu bisa banget memakai itu, teman Pro 2, untuk ini, jaga kualitas udara di kamar kamu. Tapi kalaupun kamu masih belum punya, teman Pro 2, kamu juga bisa pastiin aja ya sirkulasi udara di kamar kamu tetap baik supaya ruangan kamu juga enggak terasa terlalu pengap gitu ya, teman Pro 2. Masih ada berapa tips lagi yang bakal dihadirkan buat kamu, teman Pro 2. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Ya, teman berdua masih bareng sama Dila ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan kalau misalkan kamu udah mencoba gitu berbagai cara biar kamu tidur nyenyak even di cuaca yang dingin ini, teman berdua, tapi ternyata masih belum works gitu ya. Mungkin yang salah bukan cuacanya, tapi mungkin kasur kamu yang salah, teman berdua. Kamu coba cek aja ya kondisi kasur kamu seperti apa. Kalau mungkin udah terlalu lama dipakai, biasanya emang mulai kempes, mulai agak keras gitu ya, atau malah bikin badan pegel saat bangun, teman pro 2. Karena emang idealnya kasur ini bisa diganti

0: melihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 Events.

0: hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. damai ya, damai.
3: Awas, jangan asal ngegas ya.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu, 1 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia. Program Madua Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 2 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang kerjasama RRI Pro 2 FM bersama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa 'alaihi bil 'ilmi wa man arada al akhirah fa 'alaihi bil 'ilmi wa man arada huma fa 'alaihi bil 'ilmi. Amma ba'du. Sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah, semoga hari ini penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan. Saya Hafidho Marufa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini saya akan berbagi tentang Islam dan persaudaraan dalam konteks Trilogi Ukhuwah.

0: tiga bentuk persaudaraan yang menjadi pondasi penting dalam kehidupan Islam berbangsa maupun di dunia. Oke, yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama Muslim. Mungkin teman-teman pendengar semuanya sering mendengar istilah ini. Tapi istilah ini tidak sesimpel tentang saya dan teman saya sama-sama Muslim, atau saya hidup di lingkungan Muslim, atau saya dan teman-teman saya adalah pemuda dan pemudi Muslim. Tetapi ukhuwah Islamiyah ini memiliki arti bahwa kita harus saling menghormati, saling menguatkan, dan tetap menjaga kerukunan meskipun kita berbeda pilihan ormas misalnya, atau berbeda cara berubudiyah atau cara beribadah. Contohnya, di tempat umum, di pasar, atau di mall, atau di sekolah, kita tetap bertegur sapa dengan teman-teman kita yang berbeda cara beribadahnya. Atau kita membantu sesama muslim yang terkena musibah. Nah, kita tidak perlu menanya apa subuhnya pakai kunut, atau sholat tarawihnya 8 rakaat atau 23 rakaat misalnya. Nah, kita tidak perlu, karena pondasi yang kita gunakan atau semangat yang kita usung dalam ukhuwah ini adalah kasih sayang antar umat Islam, ya, yang membuat persatuan dan kesatuan Islam ini semakin kokoh. Dan yang kedua adalah ukhuwah wathaniyah atau persaudaraan kebangsaan. Persaudaraan ini dibangun atas dasar kita hidup di tanah air yang sama, kita tinggal di negara yang sama, yakni Indonesia. Dengan tetangga, teman, atau bahkan keluarga dalam satu rumah, kita mungkin berbeda suku, budaya, wilayah, atau bahkan berbeda pilihan politik. Tapi tentu hal ini tidak membuat kita lantas terpecah, karena ada hal yang mengikat kita sebagai sama-sama orang Indonesia. Contohnya, saat ada bencana yang menimpa daerah lain, tanpa kita bertanya apa agama yang menjadi korban bencana itu, kita punya simpati untuk berduka dan punya empati untuk menjadi volunteer misalnya, atau menyumbang sebagian harta kita untuk korban bencana. Atau saat pemilu, kita sering kali berbeda pendapat, pandangan politik dengan orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti perbedaan ini membuat kita terpecah belah. Harusnya semangat persatuan tetap diusung. Para ulama sering mengingatkan tentang hubul waton minal iman, yaitu mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Maka menjaga NKRI dengan bekerja sama terhadap semua elemen warga negara dan juga hidup rukun adalah wujud nyata dari ukhuwah wathaniyah. Nah, yang ketiga, ukhuwah ini lebih luas cakupannya daripada ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Basyariyah. Ukhuwah wathaniyah maksudnya. Nah, ukhuwah yang ketiga ini adalah ukhuwah Basyariyah atau persaudaraan sesama manusia. Kita semua ini makhluk Allah, sama-sama hidup damai, sama-sama berasal dari nenek moyang sama, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka sudah sepantasnya kita itu hidup rukun dengan semua manusia yang ada di bumi ini atas dasar satu, kemanusiaan. Ali bin Abi Thalib berpesan bahwa dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Harusnya dasar ini bisa membuat kita bersimpati dan berempati terhadap semua manusia di bumi ini. Contoh, dalam lingkup yang lebih kecil, kita menolong tetangga non-muslim saat mereka kesulitan. Atau kita mengikuti kegiatan volunteer menjaga lingkungan dengan pemuda lintas iman. Atau dalam konteks yang lebih luas, kita bersimpati dan berempati terhadap bentuk penindasan di negara-negara lain meskipun bukan negara Islam. Ukhuwah Basyariyah ini mengajarkan kita bahwa nilai kemanusiaan itu universal. Dan Islam hadir membawa rahmat untuk seluruh alam. Nah, sahabat pendengar, tiga ukhuwah ini harusnya sih saling melengkapi. Bukannya berjalan sendiri-sendiri. Dengan ukhuwah Islamiyah misalnya, kita jaga kerukunan umat Islam. Dengan ukhuwah wathaniyah, kita jaga, kita kuatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan dengan ukhuwah basyariyah, kita rawat kemanusiaan secara universal. Para ulama, para kiai memberi pedoman. Bersikaplah akomodatif terhadap kebaikan, selektif dalam memilih sikap, integratif dalam menyatukan perbedaan, dan korporatif dalam bekerja sama. Semua ini berakar pada nilai-nilai yang luhur, seperti tasamu, toleransi, tawazun, seimbang, adil, keadilan, ya, dan islahia, yaitu memperbaiki untuk menjadi lebih baik. Nah, sahabat pendengar RRI sekalian, semoga Allah menjadikan kita semua menjadi pribadi yang lembut hatinya, luas pikirannya, dan hangat persaudaraannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang, kerjasama RRI Pro 2 FM bersama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

0: kajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

0: kekal selamanya.
1: Siapa saja yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia lari menjauh bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat, minta ampun kepada Allah. Dan siapa saja yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Apa

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Tahukah kamu, dahulu nenek moyang kita menggunakan buah larak sebagai deterjen alami. Dilansir dari Good News from Indonesia, buah ini berbentuk seperti kacang walnut dan banyak tumbuh di Pulau Jawa. Dulunya, buah yang satu ini banyak dimanfaatkan untuk mencuci pakaian, benda-benda kuningan, tembaga, sampai emas. Buah larak mempunyai kandungan saponin yang merupakan alkaloid yang bermanfaat untuk menghasilkan busa dan dapat difungsikan sebagai bahan pencuci. Selain sifatnya yang alamiah, buah ini ternyata juga mempunyai aroma seperti buah nanas. Jadi, bagaimana? Kamu tertarik gak untuk menggunakan deterjen alami dari buah ini?

Sebua adalah rumah adat di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Umu Sebua dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Di dalam rumah adat Umu Sebua dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.

lagi gitu ya di weekend kali ini. Fakih nemenin kalian semuanya di hari Minggu. Yes, betul banget. Weekend kali ini Tuan Pro 2 2 hari berturut-turut ya aku menemani kamu di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Aku harap di pagi hari ini meskipun kamu baru melek Tuan Pro 2, meskipun kamu baru mau memulai aktivitas, yang penting kita juga harus kuatkan iman, celah, kuatkan iman enggak tuh ya. Untuk menghadapi hari ini penuh dengan semangat, penuh dengan hal-hal positif, penuh dengan ini Tuan Pro 2 kebahagiaan. Dan yang paling penting, aku doakan juga semoga banyak rezeki yang berkah yang kalian dapatkan di hari ini Tuan Pro 2. Nantinya berbagai informasi-informasi dengan menarik dan beberapa pilihan lagu akan aku putarkan buat kamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
3: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sebutan plastik
4: sebagai negara kedua terbesar dunia yang penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
5: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

0: Lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan, terima kasih pahlawan.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Kayaknya kalau kamu lagi free juga tahun pro 2, CFD bareng orang yang tersayang menjadi pilihan kamu untuk menghabiskan akhir pekan kamu di hari ini tahun pro 2. Ya, karena memang banyak banget ya orang-orang mempunyai memori di CFD atau enggak. Dulu waktu kuliah di Malang tuh kayaknya seru banget guys tahun pro 2 main di CFD. Terus habis itu kayak ya udahlah ya, kita kan kita nikmati momen gitu kan. Meskipun olahraga, cari-cari cemil-cemilan gitu di CFD kan banyak, ya udah kita kan memilih CFD aja. Nah, buat kamu yang pengen kembali mungkin merasakan nostalgia, kayaknya boleh banget ya, karena di CFD juga banyak banget ya kuliner-kuliner yang bisa kamu kunjungi tahun pro 2.